Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Sanli. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehadiran Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini, di pagi hari ini, kami dapat belajar untuk hadir terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya apapun yang kami dengar hari ini dapat terus menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah relasi kami yang baik dan dalam dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tema firman Tuhan kita hari ini adalah berakar dalam kebenaran. Nats firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-27 saja. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pada tahun-tahun ini berakhir, kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi. Setiap hari kita dibanjiri berita, dibanjiri oleh podcast, video pendek, bahkan berbagai opini. Kita tahu bahwa semua itu datang dalam hitungan detik. Kita bisa mendapatkan jawaban atas hampir semua pertanyaan itu melalui internet yang secara instan kita dapatkan. Namun ada sebuah fenomena menarik. Semakin banyak informasi yang tersedia, belum tentu semakin banyak orang yang memiliki pengertian yang mendalam ternyata. Kita mengenal banyak fakta, tetapi seringkali kehilangan hikmat. Kita tahu banyak hal, tetapi belum tentu memahami kebenaran. Sebuah survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga Kristen menunjukkan bahwa ternyata banyak orang, terkhususnya adalah orang percaya, membaca Alkitab itu sesekali. Membaca Alkitab itu mungkin sesuka hati. Membaca Alkitab itu tidak konsisten. Mereka mendengar khotbah setiap minggu, mengikuti renungan harian, bahkan aktif dalam pelayanan. Namun ketika menghadapi masalah hidup, keputusan penting atau pergumulan iman, mereka seringkali lebih dipengaruhi oleh opini dunia daripada firman Tuhan itu sendiri. Rekan-rekan, keadaan ini sebenarnya mirip sama seperti seseorang yang hanya melihat menu makanan setiap hari, tetapi tidak pernah benar-benar makan. Ia tahu makanan itu, ia tahu gambarnya, ia tahu rasanya secara teori, tetapi tubuhnya tidak pernah menerima nutrisi yang dibutuhkan. Demikian pula banyaknya orang percaya, orang Kristen hari ini. Banyak dari kita akrab dengan ayat-ayat firman Tuhan, akrab dengan quotes Kristen, tetapi nyatanya firman Tuhan itu belum menjadi akar yang menopang kehidupan kita. Banyak dari kita yang mungkin hafal beberapa ayat, hafal beberapa perikop, hafal beberapa kisah Alkitab, tetapi nyatanya apa yang kita hafal itu tidak menjadi akar yang menopang kehidupan kita. Rekan-rekan, kondisi seperti ini ternyata bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, di zaman modern, tetapi sudah terjadi secara khusus di zaman Lukas pasal yang ke-24 yang kita baca tadi, di mana pada saat itu kita bertemu dengan dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus setelah kematian Yesus. Mereka bukan orang asing terhadap Yesus. Mereka telah mendengar pengajaran Tuhan. Mereka melihat sendiri mujizat Tuhan. Mereka mengikuti perjalanan pelayanannya. Namun setelah peristiwa disalib itu terjadi, mereka bingung. Mereka kecewa dan kehilangan harapan. Kita tahu bahwa mereka memiliki informasi yang banyak tentang Yesus. Memiliki banyak hal-hal yang mereka tahu tentang Yesus. Tetapi mereka belum memahami kebenaran firman Tuhan yang menunjuk kepada Yesus itu. Karena itu Yesus mendekati mereka dan melakukan sesuatu yang sangat menarik dikatakan. Ia tidak langsung membuat mujizat besar. Ia tidak langsung menunjukkan dirinya dalam kemuliaan. Tetapi sebaliknya,
Yesus membuka kitab suci dan menjelaskan firman Tuhan kepada mereka. Perjalanan menuju pemulihan mereka dimulai dari pendalaman firman. Rekan-rekan, mari kita melihat bagaimana kita dapat bertumbuh menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh berakar dalam kebenaran firman Tuhan lewat kisah ini. Yang pertama, kita ingin belajar. Kita harus bergerak dari sekedar mengetahui firman Tuhan menjadi memahami firman. Ayat 15-16 itu menceritakan bahwa kedua murid itu sedang berbicara tentang semua peristiwa yang terjadi. Mereka tahu fakta-faktanya, mereka tahu Yesus mati, mereka tahu ada kubur kosong, mereka tahu laporan para perempuan yang melihat malaikat itu. Tetapi meskipun mereka mengetahui semua fakta itu, mereka tetap sedih dan kehilangan harapan. Kenapa? Karena mengetahui fakta itu tidak sama dengan memahami makna. Pada saat kita mengetahui fakta itu tidak membuat kita otomatis memahami apa yang kita tahu itu. Yesus bahkan berkata dalam ayat yang ke-25 seperti ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Rekan-rekan, masalah utama mereka ini bukan kurang informasi. Masalah utama mereka ini bukan kurang hal-hal yang harus mereka tahu. Tetapi masalah utama mereka adalah kurang pengertian terhadap firman Tuhan. Mereka mengharapkan Mesias yang bisa menjadi pembebas politik. Ketika Yesus mati di salib, harapan mereka hancur. Karena apa? Karena mereka tidak memahami bahwa sejak awal kitab suci itu telah menubuatkan bahwa Mesias itu harus menderita terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kemuliaannya. Mereka tidak mengerti terhadap itu. Mereka mengenal kasih Allah, tetapi belum memahami pesan Alkitab. Rekan-rekan, hal yang sama sangat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadiri ibadah itu selama puluhan tahun, selama sepanjang umur hidup kita, dari kita kecil sampai kita dewasa. Dari kita masih kecil, tidak mengerti ada masalah, masalahnya selesai. Kita menghadiri ibadah selama puluhan tahun, kita bisa menghafal banyak ayat. Kita bahkan tahu kisah Alkitab ini, bahkan ketika kita mendengar khotbah kita bisa bilang saya udah tahu terkait ini. Kita bisa mengikuti banyak sekali seminar rohani. Tetapi jika firman itu tidak sungguh-sungguh kita pahami, maka iman kita akan mudah goyah ketika badai kehidupan datang. Bayangkan rekan-rekan, ada seseorang yang punya GPS yang paling canggih untuk mobilnya. Ia membaca spesifikasi produk itu. Ia mengetahui semua fiturnya. Ia bahkan bisa menjelaskan cara kerjanya kepada orang lain. Namun ketika dia pergi, ia tidak pernah mengaktifkan GPS tersebut. Dan akibatnya ia tetap tersesat. Pengetahuan tentang alat itu nyatanya tidak otomatis membawanya ke tujuan. Demikian pula pengetahuan Alkitab. Tahu tidaknya kita tentang Alkitab itu nyatanya tidak otomatis mengubah hidup kita jika kita tidak menerapkan itu dan tidak memahami itu. Banyak orang Kristen mengetahui Mazmur 23 bahkan hafal. Banyak orang Kristen mengetahui Roma 8 ayat 28, Filipi 4 ayat 6-7. Tetapi ketika menghadapi kesulitan, mereka tetap hidup dalam ketakutan karena firman itu belum benar-benar meresap ke dalam hati mereka. Bagaimana caranya kita dapat bergerak dari mengetahui itu menjadi memahami? Rekan-rekan, mari kita luangkan waktu membaca Alkitab secara

pada saat pagi sebelum kita berangkat, seberapa banyak dari kita yang baca Alkitab itu bukan karena kita mau checklist pasal yang sudah kita baca, bukan karena target pasal kita itu selesai dalam waktu sehari, tapi karena keriduan kita akan Tuhan, tapi karena kita ingin mendengar suara Dia, kita ingin memulai hari Dia dengan Dia. Seberapa banyak kita membaca Alkitab bukan karena kewajiban, tetapi karena hati kita yang mau terkoneksi dengan Dia. Pada saat kita membaca Alkitab, seringkali yang kita lakukan itu adalah, apa ya arti teks ini? Seringkali pada saat kita membaca Alkitab, kita mungkin terlalu fokus dengan hal, apa ya arti firman Tuhan yang aku baca ini. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita seharusnya menanyakan apa yang Tuhan nyatakan tentang diri-Nya ini. Apa ya yang menjadi tujuan Kristus menulis ini, dan apa ya yang mau Tuhan katakan kepada saya secara personal. Pada saat kita membaca Alkitab, pernahkah kita meminta Roh Kudus itu membuka pengertian kita terhadap firman Tuhan? Dan seringkali kita puas hanya menjadi konsumen khotbah, konsumen firman, tetapi kita tidak pernah puas menjadi murid yang menggali firman Tuhan itu. Hal yang kedua yang mau kita sama-sama lakukan adalah kita harus melihat Kristus sebagai pusat seluruh firman. Bagian yang luar biasa itu terjadi pada ayat 27. Dikatakan, lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Rekan-rekan, perhatikan bahwa Yesus itu tidak sekedar menjelaskan ayat-ayat tertentu. Ia tidak hanya sekedar menjelaskan apa makna teks itu, tapi Ia menunjukkan bahwa seluruh kitab suci itu merujuk kepada diri-Nya, yaitu Yesus, yaitu Kristus. Dari kitab Musa hingga kitab para nabi, semuanya itu berbicara tentang karya penebusan Kristus. Dan seringkali orang itu membaca Alkitab hanya untuk mencari prinsip hidup yang baik. Pada saat mereka baca Alkitab, seringkali yang mereka tanyakan adalah apa? Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Dari teks firman Tuhan ini, bagaimana saya bisa mengelola keuangan ya? Dari teks firman Tuhan ini, gimana ya caranya agar saya menjadi pemimpin yang sukses, menjadi leader yang sukses? Seringkali pada saat kita membaca Alkitab, kita itu ingin mencari prinsip hidup yang menguntungkan bagi kita. Rekan-rekan, kita tahu bahwa itu semua penting. Tetapi bukankah kita juga tahu bahwa tujuan utama Alkitab itu bukanlah membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dengan tujuan diri kita sendiri, bukan. Tapi tujuan utama firman Tuhan adalah membawa kita mengenal Kristus. Seluruh Alkitab adalah kisah tentang Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ketika seseorang membaca Alkitab tanpa melihat Kristus, ia akan mudah jatuh pada legalisme atau moralisme. Ia hanya melihat aturan, ia hanya melihat jawaban, ia hanya melihat daftar yang harus dilakukan. Tetapi ketika melihat Kristus, kita akan sadar bahwa Alkitab itu menjadi hidup. Kita melihat kasih karunia Allah yang bekerja dari kejadian sampai dengan wahyu. Rekan-rekan, ketika seseorang melihat sebuah film misteri untuk pertama kalinya, banyak adegan yang kita rasa pasti tampak tidak berhubungan. Namun setelah sampai pada bagian akhir dan mengetahui inti ceritanya, semua potongan puzzle itu mulai masuk akal. Adegan yang tadinya terlihat biasa

besar cerita Alkitab itu. Dan tanpa Kristus, banyak bagian Alkitab itu terasa terpisah-pisah. Tetapi ketika kita melihat Kristus sebagai pusatnya, seluruh Alkitab itu menjadi satu kisah besar tentang penebusan Allah. Rekan-rekan, pernahkah kita melihat pada saat kita membaca Alkitab, pernahkah kita menyadari bahwa iya ya, perikop ini mungkin tidak mention Kristus, tapi pernahkah kita juga memahami bahwa firman Tuhan ini memperkenalkan Kristus di dalamnya, bukan hanya mencari solusi masalah. Banyak orang datang kepada Alkitab untuk mencari jawaban, tetapi orang yang dewasa rohani itu datang kepada Alkitab untuk mencari Kristus. Dan ketika menemukan Kristus di dalamnya, seringkali jawaban yang dibutuhkan pun ikut ditemukan, karena Kristus menjadi jawaban di dalam hidup kita. Hal yang terakhir yang mau kita lakukan adalah kita harus membiarkan firman itu mengubah hati dan kehidupan kita. Setelah Yesus menjelaskan firman Tuhan, terjadi perubahan besar dalam kedua murid itu. Ayat yang ke-32 berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Rekan-rekan, mari perhatikan urutannya. Firman membuka hati, kemudian dalam ayat yang ke-31, mata mereka itu terbuka, lalu hidup mereka itu berubah. Mereka yang tadinya berjalan jauh dari Yerusalem, sekarang segera kembali ke Yerusalem. Mereka yang tadinya putus asa, sekarang menjadi saksi kebangkitan. Rekan-rekan, firman Tuhan itu tidak hanya memberikan kita informasi, tetapi firman Tuhan menghasilkan transformasi. Masalah banyak orang Kristen itu bukan kurang pengetahuan. Masalahnya adalah firman itu berhenti di kepala dan tidak turun ke hati. Mereka mendengar khotbah yang baik setiap minggu, tetapi tidak pernah mengizinkan firman itu mengoreksi, menegur, dan mengubah hidup mereka. Dan akibatnya, tidak ada perubahan nyata. Rekan-rekan, seorang dokter itu dapat memberikan resep terbaik kepada pasien. Resepnya benar, diagnosisnya tepat, obatnya tersedia. Tetapi jika pasien hanya membaca resep tanpa meminum obatnya, kita tahu bahwa penyakitnya tidak akan sembuh. Firman Tuhan itu seperti obat bagi jiwa kita. Karena mendengarnya saja kita tidak cukup. Firman itu harus diterima, direnungkan, dan ditaati. Banyak orang menyukai khotbah yang menyentuh hati selama 1 jam, tetapi melupakan semuanya pada hari berikutnya. Kita dengar khotbah di hari Minggu, tapi di Senin pagi kita melupakan semuanya. Padahal pertumbuhan rohani itu tidak terjadi ketika kita sekedar mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pertumbuhan terjadi ketika kita mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bisa melakukan langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam minggu ini. Belajar untuk menyisihkan waktu khusus setiap hari untuk membaca Alkitab. Ketemu Tuhan itu di waktu yang sudah kita tentukan, bukan di waktu sisa kita. Mari kita tulis satu hal yang Tuhan ajarkan setiap kali kita membaca Alkitab. Tentukan satu tindakan ketaatan yang mungkin akan kita lakukan. Evaluasi hidup kita setiap minggu. Apakah firman itu sedang mengubah karakter kita? Apakah firman Tuhan itu selama ini mengubah perkataan dan keputusan kita? Jangan hanya membaca firman, tetapi biarkan firman itu membaca hidup kita. Jangan hanya mempelajari firman, biarkan firman itu mengubah hidup kita. Rekan-rekan, perjalanan menuju Emmaus itu mengajarkan bahwa masalah terbesar kedua murid itu bukanlah keadaan mereka, melainkan pemahaman mereka yang dangkal terhadap firman Tuhan.
ketika Yesus membuka kitab suci,

dipulihkan. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang percaya yang berakar dalam kebenaran, mari kita belajar untuk bergerak dari sekedar mengetahui firman itu menjadi memahami firman. Dari melihat Kristus sebagai jawaban itu berubah menjadi melihat Kristus sebagai pusat seluruh hidup kita. Dan mari kita biarkan firman itu mengubah hati dan kehidupan kita. Ketika dunia menawarkan banyak sekali suara, banyak opini, banyak informasi, tetapi hanya firman Tuhan yang mampu menjadi akar yang kuat bagi kehidupan kita. Kiranya ketika orang melihat hidup kita, mereka tidak hanya melihat orang yang rajin ke gereja, tetapi melihat orang yang sungguh-sungguh berakar dalam firman, mengenal Kristus dan hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini, mengajarkan kami bagaimana kami perlu berakar di dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau pada saat ini, selama ini kami datang kepada Tuhan membaca firman Tuhan itu cuma sekedar absen, cuma sekedar menceklis target pembacaan Alkitab kami, cuma sekedar kami melakukan kewajiban kami. Ubahkan kami, tarik kami, sadarkan kami, sehingga pada saat kami membaca firman Tuhan, kami itu ingin bertemu kepada Tuhan. Kami ingin punya relasi yang intim dengan Tuhan, dan kami ingin terkoneksi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami sehingga hidup kami dapat belajar untuk bisa berakar.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau nomor WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Rekan-rekan, saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil waktu pribadi kita di tempat kita masing-masing. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bisa mendoakan sahabat-sahabat kita yang saat ini mereka butuh dukungan doa kita. Mereka sedang struggle di dalam hal kesehatan, pekerjaan, ekonomi, studi mereka, yang sedang struggle dengan pengalaman dan pergumulan hidup mereka. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Jikalau kita tahu ada sahabat-sahabat kita yang bergumul, mari kita mention nama mereka itu di dalam doa kita. Saat ini kita ingin sama-sama berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang bergumul di dalam hal kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan berdoa untuk rekan kami, saudara kami, sesama kami yang saat ini bergumul dengan hal kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Meliana yang saat ini berdoa untuk kesembuhan kakinya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyembuhkan mereka, menyembuhkan Ibu Meliana. Kiranya segala obat-obatan dan pemulihan yang dilakukan kiranya dapat terus menjadi alat kesembuhan kakinya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ella yang saat ini bergumul dengan Bapak Salim yang saat ini sakit diabetes dan pengobatan kelanjutannya. Berdoa juga untuk Ibu Popon yang saat ini juga mengalami gangguan kesehatan. Berdoa juga ya Tuhan untuk anaknya Feby yang saat ini juga bergumul, dan berdoa untuk kesehatan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Iin yang saat ini sakit vertigo. Berdoa untuk Bapak Matius yang mengalami pengobatan gejala katarak, sakit otot dan kesehatan di sepanjang tahun ini. Berdoa untuk Bapak Krisina yang saat ini pemulihan pasca stroke, dan anaknya Joakim Sina yang mengalami cerebral palsy dan hipotonus. Biarlah Tuhan yang mendengar doa-doa kami Tuhan. Tuhan tahu bahwa banyak sahabat-sahabat kami yang bergumul di dalam kesehatan. Mungkin ada juga di antara mereka yang tidak kami sebutkan namanya di dalam doa kami ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesembuhan, memberikan iman, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, pada saat Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, hal yang tidak mudah ini terjadi, Tuhan juga punya rencana yang besar untuk kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya obat-obatan yang kami konsumsi untuk penanganan dan penanganan dokter yang rutin kami terima, untuk banyak hal yang kami usahakan untuk terjadi kesembuhan, kiranya bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan menjadi alat kami bisa sembuh di dalam kehidupan kami, di dalam penyakit yang kami alami. Berdoa ya Tuhan, sekali lagi untuk sahabat-sahabat kami yang bergumul di dalam hal kesehatan. Tuhan berikan kesembuhan dan Tuhan berikan kekuatan. Amin. Mari kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang bergumul di dalam hal pekerjaan, studi dan ekonomi. Berdoa kiranya Tuhan yang bukakan jalan untuk setiap hal yang kita gumulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang bergumul di dalam hal pekerjaan, studi dan ekonomi. Berdoa untuk Ibu Gyokwa, berdoa untuk ekonomi keluarga, berdoa untuk anak-anaknya agar dapat mendapatkan pasangan hidup yang sepadan. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn terkait dengan pekerjaan, studi dan pasangan hidup. Berdoa untuk Susuan, berdoa untuk Maureen, berdoa untuk Kijia Angelina, berdoa untuk Abed, berdoa untuk Alec yang saat ini bergumul di dalam hal pekerjaan, studi mereka, pasangan hidup mereka, bergumul dengan pekerjaan mereka di tempat mereka masing-masing, bergumul di dalam hal rindu punya pasangan hidup yang sepadan. Biarlah Tuhan membukakan uluran tangan Tuhan di pekerjaan-pekerjaan yang kami dapatkan. Dan berdoa juga untuk setiap kami yang saat ini dengan iman mencari pekerjaan. Tuhan yang bukakan lewat komunitas kami, Tuhan yang bukakan lewat orang-orang baik yang ada di sekitar kami.
Dan kami juga berdoa Tuhan akan kerinduan kami agar kami bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik yang daripada Tuhan. Temukan kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Bukakan segala komunitas kami dan ajar kami untuk bisa juga berusaha di dalam doa, di dalam pekerjaan kami, di dalam hidup kami, agar kami juga bisa mencari pasangan hidup yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani, berdoa agar hubungannya bisa direstui oleh keluarganya dan sekitarnya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga yang membukakan jalan sehingga mendapat restu dari orang yang bersangkutan, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk semua struggle dan pekerjaan, studi, ekonomi, bahkan pergumulan pribadi kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk sahabat kita yang berulang tahun. Hari ini ada Ibu Marlia Gina yang berulang tahun di tanggal 25 Juni. Mungkin ada sahabat-sahabat kita juga yang kita tahu berulang tahun. Mari kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk sahabat kami yang saat ini berulang tahun, yang Tuhan izinkan untuk menikmati umurnya 1 tahun lebih lama lagi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat daripada Tuhan. Tuhan yang berikan kami sukacita, Tuhan yang berikan kami relasi yang intim dengan Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kami iman yang besar. Tentu ya Tuhan, di hari yang sukacita ini, kami tidak luput dengan pergumulan kami, tetapi kami berdoa kiranya di tahun ini kami semakin bisa dekat dengan Tuhan, semakin bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, di tahun yang baru ini, di umur yang baru ini, kami bisa juga mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, dan semua hal yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan semua pergumulan kami, semua hal yang kami terus doakan dan kami harapkan, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Stanley mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: pertemanan yang baik akan tercipta jika kita dapat memberi dengan tulus dan menerima tanpa melupakan siapa yang telah memberi.
1: 所谓友谊是以诚相待，是不图报，恩不忘报。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadal warsa loh.
1: Oh, gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, boy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini.
2: Buat yang ada di Kota Bandung, diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat yang bisa kalian datangi. Yang pertama ada di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya, hari ini hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok hari Jumat ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Hari Sabtu ada di Metro Indah Mall dan juga ITC Kebon Kelapa. Buat yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, seperti biasa masih belum ada update ya. Kemungkinan baru update-nya sepertinya bakal di minggu depan. Nah, aku langsung ke yang Kabupaten Bandung dan Cimahi aja. Pendaftarannya sama Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Nah, buat yang Kabupaten Bandung, hari ini di hari Kamis itu ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Jumat ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran. Sabtu ada di Borma Katapang dan Tos Serba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini itu ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X Giant Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu itu ada di Cimahi Mall Pintu Barat lagi.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan senang sekali Viana hari ini bisa kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti untuk membagikan informasi-informasi terkini. Informasi terkini pertama, beritanya itu datang dari Indonesia terlebih dahulu. Ini ada berita terbaru yang baru aja diturunkan, yaitu tentang pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. JHT itu apa? Bukan jahat ya, tapi jaminan hari tua. Kita tahu kalau saldo jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dicairkan ketika kita pensiun, atau misalnya amit-amit mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau dalam kondisi tertentu ketika masih bekerja. Tapi ternyata pencairan JHT tidak selalu diterima utuh karena sebagian peserta dapat dikenakan pajak. Peserta dengan saldo JHT hingga 50 juta rupiah tidak dikenakan pajak sehingga dana akan diterima secara penuh. Tapi kalau saldonya di atas 50 juta rupiah maka akan dikenakan PPh final sebesar 5%. Tapi pajaknya hanya dikenakan pada bagian saldo yang melebihi 50 juta, bukan seluruh saldo yang dimiliki. Jadi misalnya, kalau saldo kalian ada 75 juta, nah 25 jutanya yang kena pajak PPh final 5% tersebut. Peserta yang pernah mencairkan JHT sebagian sebesar 10% atau 30% juga perlu memperhatikan waktu pencairan berikutnya. Kalau sisa saldo dicairkan setelah jeda lebih dari 2 tahun, pencairan lanjutan dapat dikenakan tarif pajak progresif. Pencairan lanjutan JHT dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tarif pajak progresif. Kalau sampai 60 juta itu 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar 35%. Peserta yang sudah terdaftar minimal 10 tahun tetap, minimal 10 tahun itu bisa mencairkan sebagian saldo JHT meski masih aktif bekerja. Maksimal 10% buat persiapan pensiun dan maksimal 30% untuk uang muka pembelian rumah. Dan kalau misalnya mau dicairkan, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, yaitu kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, kartu keluarga, buku tabungan, surat keterangan masih aktif bekerja atau berhenti bekerja, dan NPWP kalau ada. Peserta yang sudah terdaftar minimal 10 tahun tadi itu kan masih bisa mencairkan. Setelah menyiapkan dokumen tadi, kalian bisa buka laman Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan, isi data diri dan nomor kepesertaan, unggah dokumen persyaratan, konfirmasi pengajuan klaim, ikuti wawancara dan verifikasi daring, dan dana JHT akan ditransfer ke rekening setelah verifikasinya selesai. Atau lewat kantor cabang, kalian bisa datang dengan membawa dokumen asli, terus isi formulir pengajuan klaim, ambil nomor antrian layanan, ikuti proses verifikasi dan wawancara, terima bukti pengajuan klaim, dana JHT ditransfer setelah pengajuan disetujui.

0: kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

You masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Nih, aku masih ada berita selanjutnya dari Indonesia lagi, dan ini juga baru aja ada beritanya hari ini tentang peraturan baru dari e-commerce. Nah, jadi katanya Kementerian Perdagangan menekan peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2016. Peraturan ini dirancang untuk memperkuat ekosistem e-commerce yang melibatkan penjual, platform digital, dan konsumen. Isinya mengatur berbagai macam aspek. Satu, penguatan perlindungan produk lokal, transparansi platform digital, legalitas pelaku usaha, perlindungan konsumen, hingga mengatur pemanfaatan AI dalam promosi secara bertanggung jawab. Dalam pasal 4, diatur kalau penyelenggara perdagangan lewat sistem elektronik atau platform wajib menolak permintaan pendaftaran pedagang dalam negeri yang belum punya perizinan berusaha. Perizinan berusaha yang dimaksud adalah NIB di sektor perdagangan dan bukti pemenuhan standar dan atau persyaratan teknis barang dan atau jasa yang diwajibkan. Nah, gimana kalau misalnya belum punya NIB? Pasal 17 mengatur platform harus menyediakan fitur pendaftaran sementara dengan label atau keterangan dalam proses legalisasi bagi pedagang yang belum punya NIB. Pedagang yang belum memenuhi ketentuan perizinan itu tuh wajib memenuhinya paling lambat 6 bulan sejak mendaftar kepada platform. Kalau misalnya pedagang enggak memenuhi kewajiban perizinan berusaha hingga batas tersebut, yaitu 6 bulan, maka platform wajib melakukan pembatasan hak akses pedagang berupa penghentian transaksi perdagangan. Dalam pasal 14 juga dijelaskan, PPMSE dengan model bisnis loka pasar, iklan baris online, daily deals, social commerce, ride hailing, dan online travel agent wajib menginformasikan setiap biaya yang dikenakan kepada pedagang secara transparan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tampilan yang mudah dilihat. Biaya yang dikenakan harus disepakati dalam bentuk perjanjian tertulis dan atau kontrak elektronik. Kalau ada perubahan biaya atau aturan kerjasama, platform mesti memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari pedagang. Permendag juga mewajibkan platform untuk memprioritaskan produk lokal, sementara PPMSE luar negeri

masyarakat, platform harus berkoordinasi dengan pihak otoritas terkait paling lambat 3 hari sejak laporan diterima. Bagaimana dengan AI? AI boleh dipakai, tapi harus dikasih label supaya konsumen tahu kalau itu hasil AI. Di sisi lain, platform harus menyediakan tanda kelola internal pemanfaatan AI yang proporsional dengan resiko penggunanya. Mereka juga mesti menghadirkan mekanisme penanganan pengaduan atau koreksi terhadap informasi yang dihasilkan dengan AI. Dan yang terakhir, di pasal 10 dijelaskan PPMSE wajib menyediakan layanan pengaduan konsumen yang ditampilkan jelas pada laman yang mudah dibaca. Layanan pengaduan tersebut berupa kontak dan atau alamat email yang wajib dapat dihubungi dan ditanggapi. Platform juga wajib menayangkan informasi kontak layanan pengaduan konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang ditampilkan dengan sangat jelas.

Iya pendengar, masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Ini adalah berita terakhir di hari Kamis 25 Juni 2026. Datangnya dari Bromo. Jembatan kaca Bromo dipastikan akan mulai beroperasi di bulan ini, di akhir Juni, atau bertepatan dengan musim libur sekolah. Kepastian ini menyusul penandatanganan perjanjian kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selaku pemilik aset dan CV Sinergi Permata Semesta selaku pengelola. Jembatan kaca Bromo punya panjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter, ketinggian 80 sampai 100 meter. Jembatan ini menghubungkan Seruni Point dengan shuttle area pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru. Siapa nih yang pengen kesana? Langsung cus aja ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat membagikan informasi hari Kamis, itu main topik kita tentang kesehatan. Tetap di Trending Topic Morning.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Nah, buat program ini di hari Kamis, main topik kita itu akan ngomongin sedikit tips tentang kesehatan. Bagi pendengar semua, kita tahu negara Jepang itu menjadi salah satu negara yang punya tingkat harapan hidup yang tinggi di dunia. Karena rata-rata angka harapan hidup penduduk di Jepang itu 83,89 tahun. Jauh banget di atas rata-rata global. Padahal kalau kita lihat, kehidupan orang Jepang itu serba cepat, serba sibuk. Tapi ternyata ada rahasia panjang umur yang dimiliki oleh orang Jepang. Salah satu kuncinya terletak pada cara mereka menanggapi hidup dengan rasa bahagia. Wah, kalau misalnya kita bisa hidup dengan bahagia, itu bisa menjadi salah satu kunci panjang umur nih. Ini dia rahasia hidup bahagia ala orang Jepang yang bisa kita tiru. Walaupun memang di dunia yang serba cepat seperti sekarang, kita tahu Jepang juga salah satu negara yang orang-orangnya tuh bergeraknya cukup cepat dan sangat menghargai ketepatan waktu. Tapi kata terburu-buru di dunia kayak sekarang rasanya itu menjadi hal yang normal ya kita jalanin. Muncul keinginan buat terburu-buru sukses, terburu-buru nikah, terburu-buru pengen kaya raya, dan masih banyak lagi. Memang sih, sebenarnya gak ada salahnya kalau pengen cepat mendapatkan hal baik dalam hidup kita. Tapi ternyata, hal ini tuh bisa aja berdampak negatif pada kualitas hidup kita. Kalau misalnya kita selalu kebawa terburu-buru, kita tuh hanya akan fokus pada hasil akhirnya. Kita bisa aja melupakan prosesnya dan sulit merasa bahagia karena ngerasa terus-terusan dikejar. Nah, cobalah tiru kebiasaan orang Jepang buat ada kalanya mereka bisa duduk santai, menikmati berbagai proses dalam hidupnya, dan hal ini tuh akan membantu kita memaknai hidup secara lebih bijaksana dan bahagia. Tips yang kedua, cara bikin bahagia dan panjang umur adalah menjalin hubungan yang baik. Ternyata ini sangat berkaitan dengan kebahagiaan dan umur panjang menurut sebuah penelitian Harvard selama 85 tahun. Para centenarian atau seseorang yang sudah hidup yang diyakini berumur 100 tahun di Okinawa, ternyata mereka memprioritaskan menghabiskan waktu bersama di pusat komunitas di desa mereka. Dan mereka sering berkompetisi dalam pertandingan olahraga persahabatan. Kalau kita lihat dari Stanford Medicine, hubungan sosial membuat orang tuh lebih bahagia. Hubungan yang memuaskan enggak cuman bikin orang bahagia aja, tapi juga berhubungan dengan kesehatan yang lebih baik dan umur yang lebih panjang. Tapi ingat, harus pilih-pilih nih hubungan sosialnya. Jangan masuk ke hubungan sosial yang toksik. Selanjutnya, olahraga. Walaupun sibuk, tapi orang Jepang tuh enggak pernah melupakan olahraga. Orang di tengah sibuknya aja, mereka masih suka jalan kaki kok. Entah mereka melakukan olahraga tradisional seperti tai chi atau ya tadi jalan kaki gitu. Mereka kan memastikan tubuh mereka tuh aktif bergerak. Nah, ini tuh gak ngomongin soal olahraga berat, gak ngomongin soal ekstrim atau yang lagi dikenal sekarang high rocks gitu. Enggak, gak ngomongin kayak gitu guys. Intinya masyarakat Jepang memastikan mereka menemukan olahraga yang mereka sukai dan menjadikan olahraga ini sebagai rutinitas sehari-hari. Kebiasaan olahraga yang terus-menerus ini tuh bisa bantu kita menemukan kebahagiaan sehingga kita lebih mudah tersenyum setiap harinya. Aktivitas fisik menstimulasi banyak zat kimia di otak yang bisa bikin kita ngerasa lebih bahagia, lebih rileks, dan mengurangi rasa cemas. Terus udah gitu, tersenyum. Ini juga salah satu cara ampuh buat meningkatkan suasana hati. Coba kalian bayangin, kalian bangun tidur, kalian tersenyum. Itu tuh pasti akan lebih menyenangkan dibandingin kalian bangun tidur terus cemberut. Tersenyum bisa bikin kita menyebarkan hal positif kemanapun kita pergi. Menurut salah satu dokter ahli saraf yang bernama Dr. Isha Gupta, dia tuh berasal dari IGEA Brain and Spine, senyuman tuh memicu reaksi kimia di otak dan melepaskan hormon tertentu termasuk dopamin dan serotonin. Kalau dopamin itu bisa meningkatkan perasaan bahagia kita. Kalau serotonin itu dikaitkan dengan pengurangan stres. Tingkat serotonin yang rendah berhubungan dengan depresi dan agresi. Tingkat dopamin yang rendah juga dikaitkan dengan depresi.
Dan yang terakhir, jangan lupa selalu bersyukur. Kadang di tengah dunia yang seperti sekarang, kita tuh suka selalu berfokus pada kekurangan yang kita miliki, sehingga bikin kita tuh lupa buat bersyukur. Padahal pendengar, bersyukur atas apa yang kita miliki dalam hidup kita itu jadi salah satu kunci kebahagiaan. Yang kita tahu, orang Jepang itu selalu meluangkan waktunya setiap hari buat bersyukur atas apa yang mereka miliki. Dan ini tuh membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan rasa bahagia. Kalau kita lihat dari Very Well Mind, para peneliti selama bertahun-tahun menunjukkan kalau kita bisa mengurangi stres, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh jika kita bersyukur. Tekanan darah yang lebih baik dan efek positif pada jantung itu juga dikaitkan dengan rasa syukur. Itu dia pendengar beberapa rahasia hidup bahagia ala orang Jepang. Jangan lupa diterapkan ya.

0: Tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Kamis ini kita main topiknya tentang tips-tips kesehatan sehari-hari ya. Aku mau bagiin tentang oatmeal, karena oatmeal ini menjadi salah satu menu sarapan favorit banyak orang. Soalnya dia tuh terkenal praktis, terus bikin kenyang, sama gampang dipakein topping apapun. Mau yang asin bisa, mau yang manis juga bisa. Nah, tapi ternyata oatmeal jauh lebih banyak nutrisinya daripada sekedar sumber energi di pagi hari aja. Oat itu berasal dari biji-bijian utuh yang bernama Avena sativa. Nah, oat ini tuh bisa diolah jadi berbagai bentuk, mulai dari oat groats, rolled oats, steel cut oats, dan juga instant oats. Mungkin yang kita banyak makan itu yang instant oats ya. Kalau selama ini kamu cuma mengenal oatmeal sebagai makanan diet, nah ada manfaat lainnya nih yang ternyata belum kita ketahui. Satu, menurut penelitian, oat itu tuh punya komposisi nutrisi yang seimbang. Dia mengandung serat beta-glukan, protein asam amino esensial, vitamin B, magnesium, zat besi, zinc, serta berbagai senyawa antioksidan yang baik buat kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, kandungan nutrisi inilah yang bikin oatmeal jadi pilihan sarapan sehat yang bisa kasih energi lebih lama. Kedua, menurut penelitian, oatmeal juga itu mengandung antioksidan unik yang baik untuk jantung. Avenantramids, ini tuh bisa membantu meningkatkan produksi nitrik oksid di dalam tubuh kita. Senyawa ini berperan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Selain itu, antioksidan ini juga punya sifat antiinflamasi yang membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis. Terus, di dalam oatmeal juga mengandung serat beta-glukan, dan ini tuh serat yang sangat bermanfaat. Katanya beta-glukan ini akan membentuk gel di dalam saluran pencernaan, jadi membantu memperkuat penyerapan gula dan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di usus. Menurut penelitian juga, beta-glukan itu berperan dalam membantu mengontrol kadar gula darah serta mendukung pengelolaan diabetes tipe 2. Terus, masih tentang beta-glukan. Berbagai penelitian menunjukkan beta-glukan dalam oat itu efektif membantu menurunkan kolesterol total dan kolesterol LDL atau yang kita kenal dengan kolesterol jahat. Selain itu, oat juga membantu melindungi LDL dari proses oksidasi yang bisa meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Manfaat kelima dari oatmeal, membantu mengontrol gula darah. Tapi ini balik lagi ya, kalau soal gula, tergantung kalian makan oatmealnya ditambah gula lagi enggak, ditambah pemanis lagi enggak, atau ditambah susu kental manis misalnya, itu bakal beda lagi. Bahkan ditambah madu aja itu udah ada gulanya ya. Balik lagi ke zat yang namanya beta-glukan. Beta-glukan juga mampu memperlambat pengosongan lambung dan penyerapan glukosa dalam aliran darah. Sebuah tinjauan sistematis pada tahun 2021 juga menemukan penambahan beta-glukan dari oat dalam makanan itu bisa bantu menurunkan kadar insulin dalam darah. Nah, seperti yang tadi udah dibilang juga, salah satu alasan kenapa oatmeal dijadikan sarapan praktis di pagi hari karena dia tuh memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Balik lagi ke si beta-glukan, ini tuh bisa meningkatkan produksi hormon peptide YY. Itu adalah hormon yang berhubungan dengan rasa kenyang. Hasilnya, kita makan lebih sedikit kalori sepanjang hari sehingga bantu proses pengelolaan berat badan. Dan yang terakhir, oat juga itu baik buat kesehatan tubuh. Menurut FDA, koloidal oatmeal sudah diakui sebagai bahan pelindung kulit sejak tahun 2003. Oatmeal bisa membantu mengurangi rasa gatal, iritasi, dan gejala eksim sehingga sering ditemukan dalam produk pelembab ataupun perawatan kulit sensitif. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini juga mulai muncul produk skincare dan juga makeup yang diklaim berbahan dasarnya salah satu bahan dasarnya itu adalah oat. Nah, kalau misalnya kamu sendiri biasanya lebih suka menikmati oatmeal dengan topping buah dan madu, atau justru bikin yang namanya overnight oats yang praktis. Pokoknya apapun yang pasti, oat ini bisa memberikan manfaat yang sangat banyak bagi tubuh kita. Tapi dengan catatan, balik lagi ya, kita harus
kita harus perhatikan juga si oatmeal ini kita campur pakai apa? Apakah pakai gula yang berlebihan, atau pakai coklat yang juga mengandung gula tinggi, atau pakai buah-buahan yang gulanya tinggi juga, dan lain sebagainya. Harus kita pertimbangkan juga untuk penggunaan toppingnya.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 ya. Dan sekarang Viana masih akan membagikan informasi tips-tips kecil seputar kesehatan. Bagi pendengar semua, kalau kita ngomongin soal tidur, tidur yang berkualitas itu bukan cuma soal durasinya berapa lama kita menjamin mata, tapi seberapa nyenyak nih tubuh dan pikiran kita beristirahat sepanjang malam. Sayangnya, banyak orang yang rasa, udah ngerasa tidur cukup lama nih, tapi kok bangun-bangun kondisinya tetap lelah ya, tetap ngantuk ya, atau kurang berenergi keesokan harinya. Nah, ternyata ada beberapa kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi justru bisa mengganggu kualitas tidur alias bikin tidak nyenyak. Apa aja? Pertama, makan malam tapi porsinya besar, tepat sebelum tidur. Kerasa mengenyangkan sih, memuaskan sih, tapi ini bisa jadi penyebab tidur gak nyenyak. Karena kalau misalnya tubuh kita lagi mencerna makanan dalam jumlah banyak, sistem pencernaan kita tuh tetap aktif bekerja. Jadi tubuh kita sulit masuk dalam kondisi rileks yang dibutuhkan buat tidur berkualitas. Selain itu, perut yang terlalu penuh bisa memicu rasa gak nyaman, begah, hingga naiknya asam lambung ketika kita berbaring. Nah, kondisi ini sering menyebabkan seseorang terbangun di tengah malam dan susah tidur lagi. Gak cuman makanan aja nih, tapi kalau terlalu banyak minum sebelum tidur juga bisa bikin kita jadi sering bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Kalau kita sering ngalamin mulas, sensasi panas di dada, atau terbangun karena pengen buang air kecil, coba perhatikan lagi nih kebiasaan makan dan minum kamu sebelum tidur. Idealnya, makan malam dilakukan setidaknya 2-3 jam sebelum tidur, supaya tubuh kita punya cukup waktu buat mencerna makanan. Terus yang kedua, kondisi kamar tidur juga sangat berpengaruh untuk kualitas istirahat kita. Kalau ruangannya terlalu panas, tubuh kita sulit menurunkan suhu inti yang dibutuhkan untuk masuk ke fase tidur. Tapi sebaliknya, kalau terlalu dingin, itu juga bikin tubuh kita nggak nyaman, menyebabkan kita lebih sering terbangun. Selain suhu, ruangan yang punya suara bising juga menjadi salah satu penyebab tidur kita terganggu. Suara televisi, kendaraan, musik keras, bahkan percakapan dari luar kamar itu bikin otak kita tetap siaga meskipun tubuh kita coba istirahat. Nah, jadi cobalah menciptakan suasana kamar yang nyaman, pencahayaan redup, suhu sejuk, dan minim gangguan. Selanjutnya, tidur siang terlalu lama. Memang sih banyak orang yang mikir tidur siang tuh cara terbaik buat mengembalikan energi. Tapi kalau durasi tidur siangnya kelamaan, misalnya lebih dari 1 jam, ini justru bisa mengacaukan pola tidur kita. Tidur siang terlalu lama, tubuh kita memperoleh cukup istirahat. Jadi dorongan alami buat tidur pada malam hari akan berkurang. Jadi kita mungkin ngerasa segar di sore hari, tapi malamnya kesulitan tidur. Kalau misalnya kamu sering mengalami insomnia atau susah tidur malam, cobalah membatasi tidur siang kamu kurang lebih 20-30 menit aja. Durasi ini tuh cukup untuk menyegarkan tubuh tanpa mengganggu ritme tidur, terutama di malam hari. Selanjutnya, kalau kalian punya kebiasaan minum alkohol, minum kopi, atau ngerokok sebelum tidur, itu juga sama bisa mengganggu kualitas tidur kamu. Kalau minum kopi mah udah jelas, kafein di dalamnya bikin kita jadi cenghar, otak kita tetap terjaga dan kita akan lebih sulit ngantuk ketika waktu tidur kita tiba. Karena kafein dalam kopi yang kita minum itu tuh bisa bertahan selama berjam-jam di tubuh kita. Gak cuma kopi ya, tapi minuman kafein berlainnya kayak teh, minuman energi, soda, dan coklat itu juga bisa kasih efek serupa. Bagi sebagian orang yang sensitif terhadap kafein, efeknya bisa bertahan lebih lama dan mengganggu tidur sepanjang malam. Bagaimana dengan alkohol? Bagi orang-orang yang terbiasa minum alkohol, katanya tuh sering dianggap mampu membantu tidur karena bikin tubuh kerasa ngantuk. Padahal itu tuh efek awalnya doang. Kalau udah hilang, alkohol justru bisa ganggu siklus tidur kita dan bikin kita lebih mudah terbangun di malam hari. Begitu juga dengan nikotin di dalam rokok. Ini juga bersifat stimulan. Nikotin bikin sistem saraf tetap aktif sehingga tubuh kita sulit memasuki fase tidur yang dalam.
Dan kebiasaan kelima yang ternyata tanpa kita sadari bisa bikin tidur kita gak nyenyak, itu tetap aktif ketika jam tidur. Ketika kita sudah menjalani hari yang sibuk, banyak orang yang langsung coba buat tidur begitu pekerjaannya selesai. Padahal tubuh tuh gak bisa berpindah dari mode aktif ke mode istirahat secara instan. Otak tuh butuh waktu buat menenangkan diri sebelum memasuki fase tidur. Ketika kita melakukan pekerjaan berat, berolahraga intensitas tinggi, atau terlibat dalam aktivitas yang memicu stres tepat sebelum tidur, bisa bikin detak jantung tetap tinggi dan pikiran terus bekerja. Jadi makin lama nih buat tidurnya. Jadi sebagai gantinya, kamu bisa coba luangin waktu 30-60 menit sebelum tidur buat melakukan aktivitas yang bikin pikiran kamu tenang. Misalnya baca buku, dengerin musik lembut, baca Alkitab, melakukan peregangan ringan, atau mandi air hangat yang bisa bantu tubuh kita kasih sinyal bahwa waktu istirahat sudah tiba. Kebiasaan keenam yang bikin tidur kita nggak nyenyak yaitu mengubah waktu tidur dari satu hari ke hari berikutnya. Manusia tuh punya ritmenya tersendiri, jam biologisnya tersendiri buat ngatur siklus tidur dan bangun tiap hari. Kalau misalnya kamu tidur dan bangun pada waktu yang beda-beda, ritme alami ini tuh keganggu. Misalnya, tidur pukul 10 di hari kerja, terus begadang hingga dini hari ketika weekend. Itu tuh bikin tubuh kebingungan. Akibatnya, rasa kantuk gak muncul pada waktu yang seharusnya, dan kualitas tidur pun menurun. Maka dari itu, menjaga jadwal tidur yang konsisten merupakan salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan tidur yang berkualitas ya pendengar. Cobalah tidur dan bangun pada jam yang hampir sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Semakin konsisten jadwal tidur kamu, semakin mudah juga tubuh kamu mengenali kapan waktunya istirahat. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini tuh bisa bantu kamu tidur lebih cepat, lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar setiap harinya.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama ya, 8-11 di program yang sama juga, Trending Topic Morning. Selamat beraktivitas semuanya, semoga hari ini bisa mengakhiri harinya dengan hati yang penuh sukacita. Sampai jumpa, bye.

0: Kritikan seorang sahabat yang menginginkan kita untuk menjadi lebih baik, walaupun itu mungkin menyakitkan, adalah hal yang patut untuk kita terima. Percayalah bahwa sahabat yang baik tidak akan menjatuhkan kita.
1: 善意的批评虽然言语欠合却利己，无妨受之，切记，忠实的朋友绝不会把你推挤掉的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Sehat-sehat semua.

0: Dynasty.
1: Siang Victor.
2: Wah, Victor akhirnya kembali ke takhta.
1: Iya, begitulah.
2: Apa kabar, Pak?
1: Ya, ibu-ibu. Ya, puji Tuhan. Gimana sih? Sehat ya?
2: Sehat, terima kasih, Pak.
1: Itu banyak yang nanyain kapan katanya mau ngadain gathering lagi.
2: Iya, benar. Oke, Pak, lagi disiapkan.
1: Siapin ya, tunggu ya. Tunggu sama main tempat yang terbaik, juga waktu yang terbaik. Ya, ya udah. Kalau gitu lagunya Waktu Tuhan aja ya?
2: Boleh.
1: Kirim salam buat Pak Suyono, Ibu Ami, Dinda, Erni, Yuli, Fani, Wawa, Lindawan. Lindawan belum ada kabar ya, belum lama.
2: Iya betul, Pak.
1: Mudah-mudahan sehat ya, kita harapkan itu. Iya, kirim juga buat Ibu Feli, Weni, Silvi, Fani, Pak Suyono, Ilan, Ine, Bu Yane, Rani Ketapang, Maya, Yunita, Bu Meri, Rani, Deborah, Tiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaja, Pak Yako, Pak Aji, Buncun, Benny, Pak Dede. Benny, Pak Dede juga udah lama nih.
2: Iya nih.
1: Gak kontak, ditunggu gitu ya. Benny Nani, Mariame, Veronica, Tuti, Mei, Bu Betty, Gloria, Gimini, Bu Edwin, Bu Yosef, Ibu, Pak Fami, Kailang, Miku, Yeni, Yeni, Ibu kita pemaguat Pak Kong Ayu, Tama Tarken, Bo Ahim, Pak Tony, Kong Epik, Winata, Alan Nahal, Lian Pak, Pak Cecep, Sentri Kiang, Sentu Ying, Ibu Cul, Ibu Am, Reikar, Ibu Lim, Elika Simanjuntak, Pak Riyadi, buat semuanya. Thank you, Victor. Selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Victor.

0: Halo.
1: Halo, Steve.
0: Halo.
1: Sehat?
0: Sehat Ibu Maria, gimana sehat?
1: Sehat begitu, Frans. Saya mau ketemu Bu nih.

0: Ini siang kita buka para hayu ya. Dengan ucapan selamat mendengarkan. Terima kasih sekali.
1: Yo, sama-sama. Halo, selamat
2: halo,
1: siang.
2: Halo, Steve. Selamat siang.
1: Bu Gloria, apa kabar?
2: Ya, baik. Hari ini kan nggak latihan kor. Soalnya pelatihnya pergi itu ke Sparawi, ke Manokwari atau di Bauke ya? Di Papua sih. Jadi udah diganti lagi Senin. Saya minta lagu biasa ya. Kirim buat Steve, buat Ayi Han Motor, untuk Miming, Sylvie, Mary, Ine, Beninani, Victor, Feli, Suyono, Uke, Feroriadi, Weni, Ahin, Siska, Maria, Epik, Uti, Sunjaya, Ami, Tuti, Beni Padede, Betty, Yan Pasundan, Lani Ketapang, Debora, Kuat, Yosep, Setiawati, Bubun, Asben, Ahau, Yakob, Wawa, sama Mama Nurul ya. Thank you ya, Steve.
1: Okay. Yuk,
2: dadah. Ya.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Mas Steve.
1: Bu Mary, apa kabar?
3: Puji Tuhan, sehat. Mas Steve juga sehatnya.
1: Sehat, Bu. Terima kasih.
3: Mas, punya lagu Ku Perlu Engkau Tuhan.
1: Aku perlu kau Tuhan ya Bu ya?
3: Ya, aku perlu engkau Tuhan, ada?
1: Ada.
3: Ada, ya itu aja ya. Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, terima kasih. Ibu Mimi, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Evi, Ibu Devi, Ibu Veronica, Mbak Reni, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sudjaya, Pak Adin, Pak Yaakob, Ibu Bora, Ibu Lani, Ibu Linda, Pak Suyono, Oma Kuat, Pak Winata, Ibu Mariana, Ibu Heli, Ibu Sirdi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Ibu Asden, Ibu Siawati, Alan, Pak Rahmat, dan semua pendengar suara indah. Buat Mas Fit, selamat bertugas dan berkati. Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Mary di Kebun Kopi. Oke. Silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Bu Ami, apa kabar? Sehat, terima kasih Bu Ami. Iya. Iya, rame banget Bu.
4: Lagunya Tuhan yang besar ada enggak?
1: Tuhan yang besar ya. Saya cari dulu ya Bu ya. Ada Bu lagunya, silakan kirim-kirim.

0: Oke, makasih Bu Ami. Terima kasih sudah request. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Maria Mei, apa kabar?
1: Amin, Steve juga sehat ya.
0: Sehat, puji Tuhan.
1: Oh, minta lagu ini. Aku percaya ada menghujat. Ada nggak?
0: Ada, Bu.
1: Ya, kirim-kirim dulu ya. Buat Steve, Pak Victor, Pak Alek, Pak Siono, Pak Sendanya, Niko, Niko, Pak Kobuncun, buat Pak Andiro, Pak Benny juga ada dua. Buat Bu Gloria, makasih sapaannya. Buat Cenfing, Lani ABC, buat Deborah, Bu Feli, Bu Miming, Bu Silvi, Bu Ayun, buat Manurul, Oma Kuat, Bu Mary, Bu Gloria, udah ya tadi, udah buat semuanya nah.

Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan, Bapa segala terang. Terima kasih Tuhan buat anugerah.

Yeah, God is reason. Dari Giving My Best, semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Kembali masih dengan saya Steve dalam acara Relasi, request lagu rohani Suara Indah. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui telepon di segmen yang pertama dan di segmen yang kedua ini. Kembali Steve mengundang Anda yang mau request melalui WhatsApp chat, boleh

0: Ya, baik. Sambil menunggu telepon, sudah ada Pak Yakob. Minta lagu Christ Jesus Glorified dari JPCC. Dikirim buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Katapang, Suyono, Mary Bonkop, Sisil di Astana Anyar, Leni Wahyuni di Holis, Bu Iing, Sonjaya, Bubun, Feli, Bu Ami, Pak Willy, Andelau, Benny Pardede, Betty, Kukung Epic, dan Steve sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih banyak Pak Yakob ya. Oke, ada telepon dulu nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Steve.
0: Oh my God, apa kabar?
1: Kabar baik. Gimana Pak Steve, sehat?
0: Puji Tuhan,
1: puji sehat. Tuhan, ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Saya minta lagu itu aja. Bersamamu Bapak.
0: Boleh.
1: Ya, kirimnya aja buat Pak Steve di dalam tugasnya. Sehat selalu dan semangat.
0: Amin.
1: Untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Lokang, Pak Bundur, Pak Beni Aksara, Pak Suyono,

0: Io volevo raggiungere la teoria di un medico un po' più asciutti, Maria Mummei. Dan semua aja pendengar suara indah. Makasih ya, pasti.
1: Sama-sama, Om Agwa. Terima kasih banyak. Ya, lanjut lagi setelah Om Agwa ada Pak Anto Setiawan di Cianjur. Mau lagu The Prayer. Untuk Andra Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kokong Epic, Chi Kuei Niang, Li Ian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Anto. Lalu ada Ibu Li Ian, minta lagu Dia Jamah dari Victor Huta Barat. Dikirim untuk Anto Setiawan, Tasiaran Salon, Steve, dan semua pendengar Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Lian ya. Ya, satu lagi ada Ibu Lili mau minta lagu Mujizat Masih Ada. Kirim buat Bu Mary, Bu Betty, Pak Steve, dan semua pendengar suara Yunda. Baik, terima kasih Ibu Lili. Terima kasih juga untuk pendengar ya.

0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Kemana kemarin, Bu?
1: Kemarin jalan-jalan.
0: Bolos.
1: Bolos, ah, sekali-sekali. Udah di absen.
0: Baru mau di absen nih, segmen 2 nih.
1: Oh, tadi tunggu di absen aja ya, gak usah muncul. Ini punya ini gak? For the good. For the good dari Relay Trainer.
0: For the good. Enggak punya, PR dong, aduh.
1: PR banyak ya. Aduh, apa ya? Lidmi punya nggak?
0: Lidmi.
1: Seril.
0: Dari siapa, Bu?
1: Samsung Seril.
0: Lidmi. Lidmi aja, Bu, atau Lidmi to Calvary?
1: Lidmi.
0: Aduh, nggak punya adanya. Lead me to Calvary adanya.
1: Ini aja tuh apa ya? Flawless ya? Ada ya?
0: Ada.
1: Eh, itu aja deh yang ada deh.
0: Oke. Okay.
1: Ntar PR-nya kebanyakan kalau nyebutin satu-satu. Itu aja deh. Kirim. Mercy Me bukan ya? Itu ya?
0: Iya, Mercy Me.
1: Oh iya, itu aja deh. Kirimnya buat dulu deh. Family sehat selalu. Buat benar. Suara indah. Terima kasih.
0: Oh. Yo, sama-sama, terima kasih Ibu Marianti. For the good ya, Riley Clements.

0: Anda 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau request lagu lewat telepon, boleh ke 6033540 atau WhatsApp ke 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Cip.
0: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
1: Kabar baik, semoga Cip juga baik.
0: Amin, baik, Pak.
1: Gimana anak masih tetap dua? Sama satu lagi pasti saya doain cowok.
0: Makasih, makasih, Pak. Mau lagu apa, Pak?
1: Kasih Yesus Sungguh Indah.
0: Boleh, untuk siapa aja, Pak?
1: Untuk Cip dulu, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Terus Ko Adi, Ko Nuyan, Ko Acin, Ko Sintan, Ko Asin Toko Wahyu, Ko Victor, Ko Alek, Yau Jensen, Tuko Kwa, Pak Suryono, Wen Jingman, Ko Ahin Cibada, Pak Benny ada dua, Ko Anseong, Ayung Toko Nani, Andre Ro, Kukong Epic, Lim Cekwang, Pak Yaakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cecep Badalarang, Chen Buing, Koming Niang, Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Maria Mei, Dede Maria, Ibu Cingcing, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ulilian, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, dan Jennifer Awandatu, dan untuk semua pendengar Suara Indah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Steve. Selamat siang.
0: Sama-sama, Pak Bubun. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati Pak Bubunnya. Baik. Silakan buat Anda yang mau request lagi lewat telepon, boleh silakan ya. Buat pendengar yang mau request lewat telepon ke 6033540

0: Ibu Cecilia.
1: Ibu Cecilia ya.
0: Iya.
1: Bu mau lagu apa Bu?
0: Mau lagu Yesus Setia.
1: Yesus Setia boleh. Untuk siapa aja Bu kirim-kirimnya?
0: Untuk Pak Steve, sehat selalu.
1: Amin.
0: Lalu untuk keluargaku, Kak Ana, Guri, Domi yang hari ini ulang tahun, Rea di Bekasi, juga untuk teman-teman Yayasan Benua Indonesia.
1: Oke.
0: Sama untuk semua pendengar Suara Indah.
1: Oke, terima kasih Bu Cecil.
0: Sama-sama pasti.
1: Oke, terima kasih. Silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon ya. 03350 atau melalui WhatsApp call 0812 921 11 921.

Ya, sambil menunggu telepon yang masuk, Steve bacain juga yang sudah mengirim request melalui WhatsApp ya. Oke, ada Pak Yusman minta lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu untuk Pak Steve, Andre Lau, Bubun, Cecep, Setiawati, Alan, Lianhua, Lindawan, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama Pak Yusman, terima kasih juga sudah merequest ya. Ya, berikutnya ada Pak Jimmy mau minta lagu Walau Gunung Tak Berpindah atau WGTB tapi versi wanita untuk Steve dan kru dan juga semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu, God bless you. Sama-sama, terima kasih Pak Jimmy sudah merequest di acara ini ya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara relasi. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini ya. Kembali Steve mengundang Anda yang mau request lagu lewat telepon ataupun juga WhatsApp, silahkan. Untuk line telepon 6033540. Untuk WhatsApp boleh call, boleh chat 0812-921-11921. Ya, baik, sudah ada Ibu Setiawati minta lagunya Besar Setiamu dari Ruth Sahanaya. Untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yumun, Pak Andre Lo, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Debora, Bu Gloria, Bu Miming Maleber, Bu Melenawati, Bu Lani Katapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Mary Bonkop, Bu Pembuat, Bu Steve dan semua pendengar.

Oke, berikutnya ada Kak Rafa. Shalom, selamat siang. Mau request lagu Indah Pada Waktunya dari Rando sendiri. Kirim-kirimnya untuk Kak Steve, Kak Grace, dan semua kru Radio Suara Indah dan semua pendengar Radio Suara Indah. Salam sehat dan bahagia selalu untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Rafa. Berikutnya ada Pak Cecep di Padalarang, mau lagu Bersama Malaikat di Surga untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Gunung Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parkan, Pak Yakob, Pak Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan Cianjur, Steve and Family, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih banyak.

Suara Indah 92,1 FM Education Profession. Steve kembali lagi mendengar masih dalam acara Relax. Gimana mendengar kayak lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Masih ada

0: Halo, selamat siang, bukan siang, sore.
1: Ah, sore. Kenapa baru sore-sore nih, Bu? Masuki biasanya paling rajin nih.
0: Iya.
1: Ada dua kemungkinan ini, antara ketiduran
0: Iya.
1: atau lagi rame.
0: Lagi mimpi ya.
1: Sehat, Bu Deborah?
0: Iya, sehat. Amin. Om harus sehat, tapi juga sehat ya.
1: Amin.
0: Iya, tip lagu ini. Dido.
1: Halo, Dido Kak Ibu.
0: Ibu dari...
1: Halo, Bu. Aduh.
0: Ibuku namaku. Mbak Ibuku. Ada?
1: Ada.
0: Ada ya? Ya itu aja lah buat semua lah. Udah sore.
1: Okay. Ya, makasih Mbak Dewara ya. Terima kasih banyak. Sudah menonton.

kalau masih ada boleh ya, sambil menyiapkan lagu untuk di doa ibuku, namaku disebut ada dari Nikita ya, di siapkan untuk ibu Deborah. Dan kita sudah ada di bagian akhir nih di acara ini, jadi buat kalian yang belum request silakan boleh dimanfaatkan waktunya sebaik.

Dan buat pendengar yang menyukai lagu-lagu barat populer, besok ada acara hits jam 12 sampai jam 3 juga bersama dengan saya, Steve. Oke pendengar, Steve pamit. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: rasa sakit yang paling menyakitkan bukan saja datang dari pisau yang tajam, tapi bisa disebabkan oleh lidah yang tajam. Oleh karena itu, hati-hatilah berbicara. Jangan sampai melukai sesama.
1: 口齿锋利伤人之心，远比刀剑伤人更痛疼。 别用语言伤别人，温良的舌是生命树，乖谬的嘴使人心碎。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara 92,1 FM Education and Profession. Hari Kamis sudah tiba, sudah saatnya kembali Jason mengudara di ruang dengar Anda. Di mana kalau bukan di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Bagus tuh, rimanya semua A ya. Yes, senang sekali di hari Kamis ini yang mendung-mendung panas tapi enggak hujan-hujan. Wah. Jason kembali ya menyapa Anda semua dimanapun, kapanpun, dimanapun, apapun yang sedang Anda kerjakan di malam, di sore hari ini, semoga kamu semua dalam keadaan baik, sehat ya. Walaupun pusing, mungkin pertama masih tinggi harganya, dolar masih tinggi harganya, ya nggak apa-apa ya. Kita tetap harus percaya dan berharap. Sama seperti kita dalam menjalani cinta tuh selalu harus percaya dan berharap ya. Walaupun cinta kadang rumit, bukan berarti tidak ada solusi untuk kita bisa menikmati cinta ya. Dan dimana kalau bukan nikmati cinta, kita bisa sama-sama belajar, lebih mengerti lagi tentang cinta dan bisa belajar untuk menikmatinya. Oke, okay? So hari ini seperti biasa tiap minggunya TJ Sentuk punya tema yang berbeda ya. Dan tentunya Jason bawakan supaya kita bisa belajar sama-sama. Bukan hanya kamu yang belajar, tapi Jason juga masih belajar ya. Dan hari Jason mau angkat satu tema, ternyata ini satu tema yang mungkin ada yang kamu ngalamin ya, yaitu clingy. Wah, nah clingy itu apa? Nah, mungkin kamu nggak tahu ya. Tapi apakah clingy itu sama dengan manja? Atau seperti apa? Nanti kita bedarin ya tentang clingy ini bersama-sama. Karena cukup menarik nih. Ya, apakah yang kamu definisikan clingy itu jangan-jangan salah selama ini ya? Kamu tidak seklingi itu sebenarnya. Nah, tapi apa klingi itu termasuk toksik? Nah, kita lihatnya nanti ya. Pembahasan di Klinik Cinta hari ini pastinya bersama dengan Jason. So, jangan kemana-mana. Nanti Jason baik lagi ya. Setelah berapa buah lagu berikut ini. So, tetap di Suara Rendah 92,1 FM. Education and Profession.

Oke, pastinya kita mulai dengan definisi dulu ya. Kalian mungkin kamu tuh nggak tahu kelingi itu apa sih sebenarnya ya. Mari kita bahas sedikit ya guys tentang kelingi ini. So, kita lihat pengertian paling dasar dulu lah ya. Kelingi itu dalam bahasa Inggris dia itu digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu bergantung secara emosional pada orang lain, terutama dalam hubungan personal seperti pacaran atau pertemanan. Nah, orang yang kelingi ini biasanya cemas kalau nggak dekat dengan orang yang mereka sayangi dan cenderung ingin selalu berada di dekat atau mendapat perhatian dari orang tersebut secara berlebihan. Jadi, kalau mungkin kamu pernah dengar ya soal kelingi ini, mungkin kamu mikirnya, oh kelingi itu kayak fisik gitu ya. Sebenarnya enggak guys ya, justru terlalu bergantungnya secara emosional gitu.

Nah, apakah clingy itu sama dengan manja? Nanti Jason coba bahas juga ya, karena ternyata beda guys ya. Oke. Jadi kalau dipikir-pikir, mungkin kamu kalau ini mau lebih jelas ya, sedikit Jason jelasin ya. Kamu pernah nggak bisa kayak lihat orang di luar tuh yang kayaknya tuh pengen nempel terus gitu ya, kayak gitu. Nah, mungkin banyak yang menganggap clingy itu bentuk perhatian atau rasa sayang yang besar. Tapi sebenarnya kalau keterikatan emosionalnya terlalu kuat nih, sampai bikin orang lain gak punya ruang bernafas, nah bisa-bisa itu jadi bumerang buat hubungan itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya ada positif negatifnya lah kalau ngomong soal clingy nih. Nanti coba Jason sharingkan juga gitu. Nah, contoh clingy sekarang ini ya. Jadi beberapa contoh situasi clingy yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan romantis maupun pertemanan. Ya, kita coba bahas ya. Yang pertama adalah terlalu sering menghubungi pasangan atau teman. Nah, misalnya ini contoh ya, ngirim pesan atau telepon tuh setiap 10-15 menit sekali, hanya untuk memastikan keberadaannya atau menanyakan sedang apa, padahal situasinya gak lagi mendesak. Nah, kalau kamu mungkin pacaran, kalau chattingan seharian wajar ya, tapi teleponan seharian gak mungkin juga kan, ya gak sih? Terus aja nyalahin gitu si teleponnya, gak mungkin ya. Pasti ada waktunya kan, mungkin pasangan kamu kerja atau kamunya kerja gitu kan, atau ada lulusan di luar rumah. Jadi kalau ini tuh kayak clingy tuh sampai gitu, sampai karena mungkin takut, entah ya tadi bergantung secara emosional. Jadi 10-15 sekali tuh telepon gitu, kamu di mana, lagi apa, sedang apa, dan di mana. Oh, kayak lagu gitu. Nah, terus contoh clingy yang lain lah, selalu pengen bersama. Nah, ketika seorang tuh misalnya kamu pacar nih atau pasangan ya, kamu tuh selalu pengen deket sama pasangan kamu setiap waktu gitu. Contoh misalkan maksa ikut acara kantor, padahal itu acara kantornya private gitu kan, atau nongkrong bareng teman yang gak kenal gitu, atau mungkin bahkan kamu sampai ikut ke tempat gymnya pasangan kamu, padahal kamu tuh gak punya niat dan minat apa-apa ke situ gitu. Nah, itu juga gitu ya, jadi apa-apa tuh pengen ikut gitu. Padahal kan sebenarnya kalau jujur ada me time, ada privacy yang bisa harus dijaga ya gak sih, kalau kamu sebagai couple gitu ya, tetap ada ruang pribadi lah gitu. Selanjutnya adalah mungkin contoh clingy yang lain, cemburu berlebihan. Nah, ini ya, kamu tuh merasa terancam atau tersinggung ketika pasangan tuh lagi deket, lagi menghabiskan waktu sama sahabat, padahal sahabatnya tuh cowok gitu, bukan sahabatnya sama jenis, bukan lawan jenis gitu. Tapi bisa cemburu banget gitu, terus marah kalau pergi dengan teman lamanya gitu, atau mungkin langsung curiga berlebihan ketika misalnya pasangan kamu tuh nge-like di media sosial tertentu gitu. Nah, itu juga contoh ya, contoh clingy. Jadi cemburunya itu berlebihan gitu. Intinya semua berlebihan sih ya. Terus selanjutnya adalah kesulitan memberikan kebebasan. Nah, contoh lainnya orang clingy itu gini. Jadi selalu pengen ngatur jadwal atau keputusan pasangan gitu. Jadi maksa nih, pokoknya kita harus ketemu tiap hari. Terus pokoknya aku gak suka kalau kamu ngambil waktu me time. Terus tiap hari, tiap jam, tiap waktu tuh harus tahu isi chatnya, isi WA-nya, DM-nya, atau bahkan email gitu. Waduh, ngeri ya. Kalau contoh clingy lainnya adalah mendramatisasi situasi. Nah, ini ya, jadi udah mulai nih, kamu gak balas aku sekarang berarti kamu gak peduli ya sama aku. Waduh, kamu kayaknya udah gak sayang sama aku ya karena jarang ngajak ketemu. Waduh, jadi secara gak langsung tuh bikin pressure gitu ya gak sih, hubungannya jadi tegang gitu ya. Nah, itu contoh-contoh

gitu atau waktunya orang lain, pokoknya dia tuh pasti akan maksakan gitu. Bahaya juga ya gitu. Oke, kita coba lihat lagi kali ini beberapa definisi lain ya dari clingy guys. Kita lihat nih ya, bisa menemukan juga nih beberapa yang cukup menarik. Nah ini kalau di kalau beberapa hal ini pernah share ya tentang clingy.

Nah ini dia ya, Jason udah pilihin beberapa definisi tentang klingi juga ya dari beberapa ahli ini. Kata Elaine Hatfield, dia adalah klingi itu adalah sikap tidak mau menjauh dari seorang yang punya ikatan batin dengan dirinya. Nah ini ya, jadi tidak mau menjauh. Kalau tadi kan kebergantungan emosional yang berlebihan, kalau kata Elaine Hatfield yang lebih ke pasangan tuh atau lebih ke hubungan lah, sikapnya yang gak mau menjauh dari seorang gitu. Jadi mungkin bisa melibatkan emosional dan juga fisikal ya. Terus menurut pakar lain namanya Bowlby, dia bilang perasaan klingi itu muncul saat seseorang menggantungkan hidupnya ke orang lain. Nah jadi ini tuh sesuatu yang sangat wajar bisa muncul gitu, saat seorang menggantungkan hidupnya ke orang lain. Makanya ini lebih ke biasanya ke pacaran ya, karena kan soon to be teman hidup nih kalau ini ya, kayak gitu. Nah kenapa orang tuh bisa klingi? Karena gak semua orang tuh bisa membina hubungan dengan baik ketika saling berjauhan dengan pasangan. Jadi gak selamanya orang yang klingi itu yang gak bisa berjauhan, tapi justru karena kamu gak bisa berjauhan jadi kamu klingi gitu. Jadi hubungannya agak timbal balik ya. Nah klingi itu membuat seorang tuh menjadi terobsesi. Nah ini ya kata yang besar, karena kan berlebihan itu kan padahalnya jadi ambisi, jadi obsesi gitu. Nah klingi itu bikin seorang jadi terobsesi untuk terus mengawasi pasangannya setiap waktu. Bayangin kalau kamu tuh LDR-an gitu ya, kayaknya wah berat gitu ya. Kalau kamu klingi tuh sulit sekali kalau menurut Jason ya. Gitu.

dan perlakuan khusus dari pasangan, tapi tanpa adanya ketergantungan emosional yang berlebihan. Jadi kalau manja tuh lebih apa ya, lebih keinginan ya pengen dimanjain aja gitu, pengen dihargai ya, bukan sesuatu yang berlebihan gitu. Ya, selanjutnya nih, orang yang klingi dan manja bedanya di mana? Nah, soal frekuensi dan intensitas. Nah, klingi biasanya menunjukkan perilaku yang lebih intens dan sering. Misalkan nih, seseorang yang klingi itu mungkin sering menghubungi pasangan, tadi ya 10-15 menit sekali, merasa cemas saat pasangan tidak segera membalas pesan, atau menunjukkan gelisah yang signifikan saat tidak bersama. Nah, itu. Manja sebaliknya mungkin muncul dalam bentuk permintaan sesekali, atau kebutuhan perhatian yang lebih ringan gitu. Nah, seperti pengen dikasih kejutan.

Jadi kalau kalau klingit tuh lebih intensitasnya lebih tinggi ya. Udah pasti lah ya. Lebih sering gitu. Konstan. Kalau manja ya sekali aja. Gitu. Selanjutnya perbedaannya adalah dari sumber perasaan. Nah, kalau klingit tuh biasanya berasal dari ketidakamanan dan kekhawatiran akan kehilangan pasangan. Yang bisa bikin seseorang tuh perlu untuk terus-menerus. Memastikan bahwa hubungan tersebut tuh aman dan stabil gitu. Sementara itu kalau sifat manja biasanya berasal dari keinginan untuk merasa istimewa dan diperhatikan tanpa adanya rasa cemas yang mendalam. Jadi perasaannya tuh memang happy, merasa istimewa, pengen gitu, pengen dilakukan istimewa, tapi gak ada kecemasan. Kalau klingit tuh ada ketidakamanan dan kekhawatiran ya, jadi sumbernya beda gitu. Selanjutnya, nah bedaan klingi sama manja apalagi? Nah ini, pengaruh terhadap hubungan. Kalau klingi, kalau kamu klingi nih, pengaruhnya sama hubungan tuh pasti bakal negatif ya. Kenapa ya tadi, kebutuhan emosional yang tinggi itu mengganggu ruang pribadi dan otonomi pasangan. Ini tuh bisa bikin ketegangan dan konflik kalau tidak ditangani dengan baik guys ya. Sebaliknya kalau sifat manja justru lebih gampang diterima dalam hubungan jika dikomunikasikan dengan baik dan tidak mengganggu keseimbangan dalam hubungan gitu. Nah manja ini lebih menyenangkan sih emang ya. Kayak gitu dalam, dan kalau ngomong soal manja tuh kan sehat gitu ya gak sih? Ngerti gak sih? Sehat ya, manja tuh sehat. Maksudnya yang kayak gini, misalkan kamu seneng cewek mandiri atau cowok mandiri gitu ya. Tapi pengen gak sih ada sisi manjanya juga? Ada, pasti ada gitu. Kayak gitu ya. Jadi seperti itulah. Terus selanjutnya ya, mungkin ini jadi tambahin lagi ya, perbedaan klingi dan manja ya. Tingkat ketergantungannya beda juga ya. Kalau klingi itu cenderung punya tingkat ketergantungan yang tinggi kan terhadap pasangan atau teman mereka. Sebaliknya kalau orang yang manja justru bisa nyaman juga saat sendirian. Nah, tapi bukan berarti mereka tidak senang kalau kamu kasih perhatian dan perasaan positif. Pengen aja gitu. Terus perbedaan lainnya adalah soal perasaan terkekang. Pasangan teman orang yang klingi itu mungkin merasa terkekang atau merasa sulit untuk menjalani kehidupan pribadi mereka. Perasaan itu bisa mempengaruhi kebahagiaan dalam hubungan. Nah kalau di sisi lain, hubungan dengan orang yang manja itu seringkali dianggap hangat dan mendukung tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Jadi udah beda nih si perasaannya ya. Dan yang terakhir adalah soal komunikasi. Kalau orang klingi itu seringkali mengkomunikasikan kebutuhan mereka dengan cara yang terkadang dapat menjadi terlalu mendesak atau maksa. Jadi sering nanya gitu kan, atau mungkin memerlukan konfirmasi bahwa mereka dicintai gitu. Tapi kalau orang yang manja, kalau komunikasi itu lebih lembut, lebih alami dan tidak memaksa gitu. Jadi semoga bisa kamu dapat insight lah ya. Perbedaan antara klingi dan manja. Dan sedikit tadi Jason sharing tentang definisi tentang klingi ya. Semoga bisa membantu kamu sebelum kita bergerak lebih jauh ya di pembahasan kita di Klingi Cinta. Oke? Okay?

kamu udah mulai kebayang? Apakah kamu sudah bisa menentukan bahwa kamu adalah orang yang clingy atau tidak? Kalau belum, tenang, nanti Jason punya bahasan lainnya. Oke? Okay? So don't go anywhere. Nanti Jason balik lagi. Masih clingy cinta, kisah lika-liku tentang cinta.

Oke, kita lanjutkan bahasan kita ya hari ini. Masih tentang klingi bagi kamu yang mungkin baru bergabung ya. Jadi kita lagi bahas soal klingi. Sekali lagi, klingi itu apa sih? Ketika seorang menjadi sangat terobsesi dengan satu orang saja secara berlebihan. Gitu, banyak tadi definisinya, cuman salah satu definisinya dari Urban Dictionary itu gitu. Jadi ada ketergantungan emosional yang berlebihan, terus sikap seseorang yang

Lihat lebih jauh lagi, dilansir dari sebuah halaman Mind Body Green. Sifat clinging sendiri timbul karena orang tersebut merasakan adanya perasaan takut dan cemas. Jadi beberapa kata-kata kunci ya guys, takut dan cemas, tidak mendapatkan hal yang diinginkan gitu. Dan juga clinging itu muncul karena adanya keinginan kuat untuk memenuhi kebutuhan emosional, fisik, spiritual, dan mental. Wow ya, kayak gitu. Nah, yang pengen Jason bahas tuh penyebab sekarang. Kenapa sih sebenarnya sifat clinging ini bisa muncul? Kan dari tadi kita belum bahas ya. Gitu. Jadi banyak faktor ya guys, kenapa orang tuh bisa clinging.

Kita bahas dari pakar dulu nih, penyebab seseorang tuh bisa kelingi dalam hubungan. Ya, menurut Dr. Studwell, dia adalah seorang dokter, bukan dokter, sorry, psikolog klinis berlisensi ya, Dr. Elizabeth Studwell, dan juga ada seorang terapis pernikahan dan keluarga berlisensi namanya Rasheen Henry. Clingy itu adalah sebuah manifestasi dari ketakutan, kecemasan, ketidakstabilan, dan ketidakamanan, guys. Gitu. Ini bisa jadi sebagai akibat dari riwayat hubungan seorang sebelumnya, trauma emosional masa lalu, dan hubungan masa kini mungkin, atau kurangnya metode penanggulangan, dalam arti apa ya, nggak selesai gitu urusannya. Gitu. Pengalaman masa lalu ini yang bisa bikin seorang tuh merasa bahwa mereka nggak cukup baik untuk pasangannya, dan bahkan khawatir pasangannya akan meninggalkannya sehingga menghasilkan perilaku yang clingy. Gitu. Contohnya misalkan ya, kalau seorang punya trauma masa lalu karena diselingkuhin di hubungan sebelumnya, mungkin mereka jadi clingy gitu karena takut kehilangan tanda-tanda pasangan tersebut, takutnya gitu lagi gitu. Ya, mereka mungkin percaya dengan selalu berada dekat pasangan atau berada di atas gerakan mereka tuh bisa menghindari rasa yang mungkin muncul lagi gitu. Ya, kayak gitu ya guys. Nah, kita coba lihat lebih membumi ya. Kalau tadi kan pakar yang ngomongnya. Nah, ini tadi Jason bilang bisa dari luar, bisa dari diri sendiri ya. Yang pertama adalah insecurity. Ya, perasaan insecure tuh bisa bikin kita jadi clingy. Kenapa? Ya, kita terlalu bergantung sama pasangan dan takut kehilangan, guys, gitu. Jadi, perasaan tersebutlah yang membuat kita tuh akan mencari segala macam cara supaya bisa terus lengket dengan pasangan, gitu. Yang kedua adalah harga diri rendah. Nah, saat kita menghargai diri kita sendiri, kita tuh mungkin dalam kondisi yang baik ya. Tapi kalau harga diri kita rendah, itu bisa memunculkan sifat clingy ya. Jadi kita merasa bahwa pasangan kita mungkin terlalu baik, terlalu sempurna gitu. Dan pikiran itulah yang bikin kita takut bahwa pasangan kita tuh meninggalkan kita dan akhirnya kita memilih untuk mencintai pasangan kita dengan berlebihan gitu. Jadi takut aja gitu. Sebenarnya ini ya yang gampang tuh itu, takut dan cemas. Penyebab lainnya adalah ketakutan akan ditinggalkan. Nah, ini ya mungkin tadi juga hubungannya dengan masa lalu, trauma ya. Enggak pengen kejadian lagi gitu. Mungkin kamu orang yang ditinggalkan zaman dulu ya, sehingga kamu takut kejadian lagi gitu. Makanya kamu bentengi pasangan dengan rasa cinta yang berlebihan, dengan keklingian kamu supaya gak ditinggalkan sama pasangan ya. Terus mungkin penyebab yang terakhir adalah krisis kepercayaan. Nah, kamu tuh mungkin trust issue. Nah, kamu gak punya full percaya sama pasangan, dan kamu jadi akhirnya terus menuntut dia untuk selalu menghabiskan waktu berdua gitu. Nah, ketika pasangan sedang bersama orang lain, kita juga bakal cemas dan berpikir bahwa ia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya itu ya, penyebab-penyebab orang tuh jangan mudah clingy ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut ya guys. Kalau tadi kan penyebab, nah kalau sekarang tanda ya. Jadi ini cukup banyak nih tanda pasangan itu clingy. Coba Jason mau share dulu kayaknya yang umum dulu ya. Nanti Jason cobain konkretin gitu dengan contoh-contoh yang lebih jelas ya. Tanda-tanda

gak suka playing victim. Nah ini bahaya ya. Jadi bikin kita tuh merasa bersalah sebagai pasangan gitu. Kalau kita tidak menaiki keinginannya untuk terus berada dekat kita. Jadi dia tuh cenderung pengen ikut terus apa yang kita lakukan atau inginkan. Keputusan, kita pergi kemana harus ikut gitu ya. Kayak gitulah. Jadi kita maunya apa? Dia pasti setuju selama dia bisa memastikan dirinya tuh dekat sama kamu terus. Nah ini ya, jadi lupa batasan. Yang kedua adalah ciri atau tanda pacar klingi adalah minta kepastian mulu gitu. Nah tanda pacar klingi lainnya adalah sering minta kepastian atau buru-buru pengen sama apa, pengen lebih dekat sama kamu. Contoh nih, baru juga sehari jadian ya, udah mau dikenalin sama orang tua kamu. Waduh. Atau misalkan dalam berapa minggu dia tiba-tiba minta kamu melamar dia. Wow, itu bisa jadi tanda klingi gitu. Ya itu, kenapa bisa kayak gitu? Karena rendahnya penilaian diri mereka gitu. Jadi mungkin ketika mereka tahu bahwa ada orang yang pengen jadi pacar mereka gitu ya, mereka tuh merasa nyaman dan takut banget kalau ditinggalin. Jadi mending langsung dijadiin gitu ya. Nah, ada seorang profesor namanya Whitborn, dia menulis ya di buku dia, di buku ilmiah adalah ya, buku ilmiah dia ya. Dalam keadaan stres, orang yang klingi itu akan menjadi bergantung sekali secara emosional, bahkan cenderung terobsesi dengan pasangannya gitu. Nah, ketika relasinya dipenuhi kecemasan, orang tuh buru-buru akan mencari ganti gitu. Oh, maksudnya kalau ada satu relasi nih, relasinya dipenuhi kecemasan, terus akhirnya relasinya berakhir. Nah, si orang klingi ini akan buru-buru cari ganti. Enggak bisa tuh dalam kekosongan gitu. Ya, karena ya dia sangat bergantung sama orang. Oh, mungkin itu ya yang menyebabkan mungkin kita bisa melihat ada playgirl atau playboy. Mungkin bukan gara-gara mereka seneng dalam relationship-nya, tapi mungkin justru mereka punya ketergantungan emosional yang tidak disadari ya. Bisa jadi loh. Menarik. Selanjutnya, gampang cemburu sama orang lain. Nah, ini ya. Jadi gak cuman sama orang lawan jenis, tapi sama jenis teman baiknya aja bisa cemburu ya gitu. Pokoknya kalau lebih seneng daripada sama dia, wah cemburu gitu ya. Dan bisa jadi juga bukan cuman soal relasi, tapi kalau kamu dapat promosi, dapat kenaikan gaji, loh dia juga cemburu. Kenapa? Ya itu kan bisa bikin kamu makin sibuk buat dia, dan dia kayaknya gak punya waktu, kamu gak punya waktu lagi buat dia. Jadi sangat-sangat menghalangi kamu dalam berprestasi atau menghabiskan waktu dengan orang lain gitu, teman kamu, sahabat kamu, bahkan keluarga kamu gitu ya. Nah itu. Selanjutnya, kelewat sensitif terhadap berbagai hal dan lebay dalam bereaksi. Nah, ini orang klingi tandanya ya. Jadi ya gini, kalau kamu pacaran misalnya, kamu kan pasti adalah momen berdebat, bertengkar gitu kan. Kalau sehat nih ya, menyikapinya dengan menjernihkan kepala, mencari solusi terbaik gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau orang klingi enggak, konflik yang sebenarnya masih kayak sepele bakal dianggap sebagai petaka besar. Terus akhirnya dia mencari solusinya dengan apa? Dengan berpusat sama dirinya sendiri. Jadi nekat. Yang penting keinginan dan kebutuhannya terpenuhi gitu. Jadi bisa ekstrim gitu. Nah ini hati-hati ya. Dan itu jadi sensitif banget, karena yang harusnya biasa aja nih menjadi besar gitu. Itu cuman gara-gara dia tuh klingi gitu ya. Itu tanda-tanda pacar klingi guys.

Okay, sekarang kita masuk ke yang ciri-ciri lebih konkret kali ya. Coba kita simak apa kamu mungkin bisa lebih jelas ini kamu atau bukan gitu, clingy ya. Ini ya ciri-ciri pasangan kita terlalu clingy. Yang pertama, terlalu sering menghubungi. Wow. Boleh kan pasanganmu, wajar ya, saling kontakan, saling ngabarin, wajar gitu. 1-3 kali nelpon ya udah wajar. 3-5 kali ya oke lah kalau sifatnya darurat.

Tapi kalau udah lebih dari 5 kali sehari, pasangan kamu ngubungin kamu dan itu cuman menanyakan lagi apa, terus remeh-remeh aja, mungkin itu tandanya pasangan kamu terlalu clingy ya. Wajar lah kalau nanyain kabar, tapi jangan gitu juga ya. Begitu guys. Nah, yang kedua adalah marah saat chat lama dibalas. Nah, ini ya. Jadi kalau chat yang gak dibalas dalam hitungan menit, dia pasti akan langsung marah dan menghubungi. Nah, kalau begitu menghubungi, dia langsung berasal, aku kan cemas sama kamu gitu. Padahal dia takut ya, kita melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui sama dia. Waduh.

Selanjutnya, menyelidiki dengan banyak pertanyaan. Wah, jadi kadang kalau misalnya ngobrol sama kita tuh sering banyak ngomong atau menanyakan banyak macam pertanyaan ya. Dan kadang pertanyaan tuh gak penting gitu, sepele-sepele aja. Misalkan, aduh tadi kamu kantor ya, ya ngobrol sama siapa aja, pergi meeting sama siapa aja, kenapa kita nge-like si A, si B, si C, semua ditanyain guys. Waduh, pusing ya kalau kayak gitu ya. Ciri orang klingi guys ya. Terus selanjutnya, nah ini, pasangan selalu ingin ikut kita kemana manapun kita pergi. Jadi udah kecirian banget ya, orang klingi itu pasti pengen selalu pergi dengan pasangannya. Tapi jadi cenderung kayak apa ya, kayak overprotective gitu.

Dengan begitu kita tidak akan punya waktu untuk pergi sendiri ataupun bersama dengan teman-teman tanpa pasangan, karena dia pengen terus mengikuti kemana kita pergi gitu. Kalau kita nggak pergi sama dia tuh dia bakal marah gitu. Selanjutnya, mudah bersikap cemburu nih, jelas lah ya. Mudah sekali cemburu nih kalau klingi, mau sama siapa kek, mau teman, mau rekan kantor, mau sepupu, mau saudara, mau keluarga, lawan jenis, sesama jenis juga dicemburuin semua ya. Jadi dia menganggap kalau orang lain yang bersama kita tuh musuh dan harus dijauhkan gitu. Selanjutnya, cirinya adalah selalu memeriksa media sosial punya kita. Wah, medsosnya dilihat-lihat nih. IG, DM-nya dicek. Kamu punya X, kamu punya Threads,

Selanjutnya, nah ini ya, ini ciri paling jelas pasangan tuh nggak pernah percaya sama kita ya. Jadi udah mah takut kehilangan, jadi nggak percaya sama kita. Jadi dia selalu berasumsi bahwa kita tuh berbohong, kita tuh negatif. Selanjutnya, kita harus selalu menuruti segala permintaan pasangan kita. Nah ini ya, ciri orang yang clingy itu gitu. Sangat dominan bisa dalam hubungan, sehingga dia akan merasa kalau dia tuh harus mengendalikan hubungan. Kita harus nurut apa perkataan dan permintaannya. Padahal gak harus selalu gitu kan. Kan masing-masing punya ini sendiri. Selanjutnya, nah dia tuh orang yang clingy tuh selalu menuntut pernyataan rasa cinta dan sayang. Itu terusannya nanya, kamu suka gak? Kamu sayang sama aku? Wah pokoknya, ah kamu udah gak sayang sama aku ya. Jadi kalau ada suatu jadi tuh langsung gitu. Ah kamu udah gak sayang lagi sama aku? Ah kamu udah gak cinta lagi sama aku? Atau gak katanya kamu sayang sama aku gak? Kamu cinta sama aku gak? Buktiin apa segala macam kayak gitu ya. Seringkali kayak gitu. Gitu guys. Selanjutnya juga adalah dia berusaha mengontrol keputusan kita. Bener. Tadi ya udah ada ininya ya. Terus membuat kita selalu merasa bersalah karena dia selalu pinter playing victim. Jadi dia pengennya kan karena dia mengontrol hubungannya, pokoknya dia yang benar, kamu yang salah. Tuh. Dan yang terakhir adalah kritik berlebihan. Nah jadi dia kalau misalnya terlalu clingy itu dia akan memberikan komentar-komentar pedas yang negatif, yang meremehkan, karena dia pengen kita tuh lebih inferior dari dia gitu. Jadi dia kan udah, dia sebenarnya tergantung sama kita secara emosional, tapi dia gak mau ngakui. Nah dia mencoba untuk membuat kita juga sama tergantungnya secara emosional gitu. Aduh capek juga ya kalau clingy begini ya. Yang gak tahu apakah ada dampak positifnya clingy, semoga ada ya. Nanti kita lihat ya. Oke, paling gitu aja untuk segmen kali ini. Semoga membantu apa yang Jason sudah sharingkan buat kamu, oke? Nanti Jason back lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Klinik Cinta, tetap di Suara Indah 92.1 FM, Education and Profession. Jason will be right back.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, balik lagi sama Jason dan saatnya kita masuk di segmen terakhir, guys, ya. Dan di sini Jason mau coba sharingkan dampak dari Klingi dan tips buat kamu. Oke, let's go.

Jujur ya, kalau Klingi ini sebenarnya kan kalau tadi kita bahas dikit-dikit ya, sepanjang ke belakang tadi memang lebih banyak dampak negatifnya, tapi bukan berarti Klingi itu nggak punya dampak positif. Ya, nah, jadi emang sifat Klingi ini atau ketergantungan emosional ya, sering dianggap sebagai tanda bahaya. Tapi dalam dosis yang tepat, sifat ini sebenarnya punya dampak positif yang bisa memperkuat hubungan, guys. Ya, nah, sifat ini bisa menunjukkan besarnya kasih sayang dan perhatian, menumbuhkan ikatan emosional yang lebih dalam dan sebagainya. Oke, mari kita lihat inilah beberapa dampak positif spesifik dari sifat klingi ya. Yang pertama, komunikasi jadi lebih intens. Nah, ada orang kan terus terhubung, membuat pasangan rajin berbagi kabar. Hal ini meminimalkan kesalahpahaman dan membuat ikatan emosional tetap terjaga setiap saat. Jadi bagusnya jadi sering komunikasi ya. Kalau kamu bukan tipe orang yang senang ngasih kabar, mungkin ini pelajaran bagus juga ya. Jadi Jason pernah punya teman yang dia bilang bahwa kalau gak ngabarin tuh kayak ada yang kurang. Make sense, dan it's okay gitu ya. Kayak gitu. Jadi komunikasi lebih intens lebih bagus ya. Selanjutnya, bukti nyata perhatian. Nah, pasangan tuh akan merasa sangat dicintai dan diprioritaskan, karena ya pacar yang klingi selalu hadir gitu dan meluangkan waktu untuk mereka. Di satu sisi memang demandingnya luar biasa, tapi kalau kamu bisa apa ya, somehow pelan-pelan gitu memberikan pengertian, perhatian, mungkin bisa berubah ya. Jadi ada bukti nyata perhatian, guys. Selanjutnya adalah pacar yang klingi juga bagusnya dampak positifnya adalah mendorong kedekatan emosional. Jadi kebutuhan akan afeksi tinggi itu menciptakan quality time yang lebih berkualitas dan intimasi yang lebih dalam dalam hubungan. Ya itu betul ya, karena ada ketergantungan emosional, ya bisa mendorong kedekatan emosional juga gitu yang baik ya. Selanjutnya dampak positif yang terakhir adalah kejujuran emosional. Nah, orang yang klingi kan memang biasanya kan menggantungkan emosionalnya, emosinya sama seorang ini kan, yang ngasih sama pasangannya gitu kan. Tapi dengan demikian sebenarnya tuh lebih terbuka dan jujur, guys, mengenai perasaan, kecemasan yang ada, ketakutan yang ada. Jadi kalau dikelola dengan baik sebenarnya it's a good thing ya, karena kejujuran emosional itu juga penting dalam sebuah relasi gitu ya. Tapi baik lagi, walaupun punya manfaat positif, harus dikelola dengan baik, komunikasi. Kenapa? Karena ketergantungan yang berlebihan inilah, yang klingi kan berlebihan nih, yang justru bisa memicu kecemasan dan bikin pasangan tuh jadi gak nyaman gitu. Tadi ya, Jason pernah sempat bilang juga, bahwa kemungkinan besar bisa bikin relationship jadi toxic gitu, kalau kamu klingi, too klingi gitu ya guys. Ya itu sedikit lah point of view lain tentang klingi dan dampak positifnya. Next, sekarang dampak yang negatifnya ya.

Jadi sedikit mereview lagi ya. Si Fakir ini dalam hubungan ini bisa jadi trouble guys ya. Kayak tadi kalau gak seimbang, berlebihan ya, dan mengganggu keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan pasangan. Itu ya guys, lebih ke arah karena gak punya ruang pribadi aja jadinya gitu kan. Trust issue juga, wah bahaya lah pokoknya ya. Oke, mari kita lihat dampak negatifnya sekarang ya. Yang pertama, ketergantungan yang berlebihan. Nah, individu yang klingi itu sering mencari konfirmasi dan persetujuan terus-menerus dari pasangan. Mungkin mereka tuh gak percaya juga sama diri sendiri dan butuh validasi dari pasangan untuk merasa bernilai atau berharga. Itulah sebabnya orang dengan sifat klingi itu menunjukkan kebergantungan yang berlebihan pada pasangan. Gitu. Kalau gak berada dekat pasangan tuh mereka merasa cemas dan tidak nyaman. Nah, ini yang bikin hubungannya jadi gak seimbang ya. Dimana satu pasangan tuh merasa terbebani dengan kebutuhan terus-menerus dari untuk kehadiran dan perhatian gitu. Jadi kan dituntut untuk terus hadir, dituntut terus perhatian. Jadi bikinnya nyaman ya. Yang kedua adalah keterbatasan ruang pribadinya ini ya. Sifat klingi itu bisa menyebabkan seorang mengorbankan kepentingan pribadi, setuju ya? Teman dan hobi untuk memenuhi kebutuhan pasangan mereka. Mereka mungkin mengabaikan kehidupan mereka sendiri dan terlalu fokus sama pasangan. Itulah sebabnya sifat klingi itu cenderung menghalangi ruang pribadi pasangan. Kehidupan pribadi yang sehat membutuhkan waktu dan ruang untuk mengejar kepentingan, hobi, dan teman-teman di luar hubungan. Benar. Jadi harus ada ruang pribadi ya, me time lah. Gak bisa dikekang gitu. Soalnya kalau dikekang mereka tuh akan merasa terikat dan tidak diberi kebebasan. Bisa bikin ketegangan dan ketidakpuasan dalam hubungan gitu. Yang ketiga, dampak ketiga ini paling clear ya, yaitu rasa tertekan.

kebahagiaan dan kepuasan emosional. Kalau enggak sama pasangan, mereka tuh enggak bahagia. Kalau enggak sama pasangan, mereka enggak puas secara emosional. Mungkin mereka akan merasa kesepian, cemas, atau tidak berdaya tanpa kehadiran pasangan. Gitu. Jadi bisa menunjukkan bahwa sebenarnya clingy ini bikin seseorang itu kehilangan kemandiriannya. Ya. Ya tadi, karena cenderung bergantung pada pasangan. Dia mungkin merasa bahwa kebahagiaan tuh bisa didapatkan cuman lewat pasangan. Padahal enggak ya. Nah ini bahaya ya. Bisa menghalangi perkembangan pribadi dan juga kemandirian yang sehat dalam hubungan. Gitu. Dan dampak terakhir adalah rasa lelah dalam hubungan. Nah ini ya yang berujung pada toxic relationship dan akhirnya. Jadi mungkin aja bisa break up gitu, bisa putus ya. Kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ini karena lelah. Satu pasangan tuh lelah dalam hubungan. Ya gimana gak lelah? Yang satu selalu trust issue, meragukan niat pasangan, terus cemas, takut ditinggalkan. Tapi satu sisi yang lain mereka juga merasa gak layak mendapatkan cinta dan perhatian gitu. Nah kayak gini tuh bikin ya jadi serba salah kan gitu, si pasangan yang satu lagi yang tidak clingy-nya.

Sebenarnya intinya kalau ngomong soal klingi, tetap yang bikin impactnya itu karena berlebihannya itulah. Oke, okay. Semoga membantu ya guys. Next kita masuk ke tips.

Oke, satu tips sekarang ya, tips cara menghadapi pacar yang clingy. Yes. Yang pertama, nah ini coba ya kita lakukan ini supaya bisa merendahkan, supaya tidak berlebihan ya. Yang pertama adalah cobalah untuk berkomunikasi satu sama lain sebanyak mungkin ya. Jadi mungkin ini kan lebih ke berlebihannya karena trust issue, karena mungkin juga satunya komunikasinya nggak jalan terlalu baik ya. Mungkin kamu kurang jujur, mungkin kamu kurang terbuka selama ini. So, bolehlah cobalah untuk lebih banyak sharing, lebih banyak ngobrol, lebih banyak komunikasi, jujur ya. Gitu. Siapa tahu lewat komunikasi itu bisa menyelesaikan kecemasan, ketakutan. Mujizan bisa ya. Asal diberikan pengertian yang benar gitu ya. Kayak gitu. Mungkin bisa jelasin bahwa kamu tuh kerja atau belajar atau keluar bersama teman dan keluarga itu bagian dari kehidupan. Gitu. Sama seperti pasangan kamu yang clingy itu juga bisa melakukan hal yang sama sebenarnya gitu ya. Mungkin perlu diberi pengertian gitulah. Yang kedua adalah tetapkan batasan. Nah, ini penting. Menetapkan batasan itu penting banget ya. Kenapa? Ya tiap orang kan punya hak dan kebebasan atas dirinya sendiri, punya waktu me time, share spending time dengan orang-orang teman, keluarga, sahabat deket gitu ya. Jadi batasan pribadi itu sebuah keharusan. Sekali lagi bukan cuma buat kamu, tapi buat pasangan kamu yang clingy juga gitu. Nah kalau kamu merasa kehilangan batasan pribadi, kamu harus ngomong. Nah tadi ya, komunikasi lagi. Harus kasih tahu, harus jelasin kenapa.

Apa perlu menetapkan batasan pribadi gitu dan sebagainya. Bukan buat menjauhkan diri, tapi buat kebaikan justru. Selanjutnya, kan tadi kelingi itu gara-gara dia merasa tidak aman, takut dan cemas. Ya mungkin kamu bisa bantu. Ya cara gimana ini? Cobalah untuk mengatasi rasa ketidakamanannya. Mungkin kamu bisa tanya ada masalah apa? Mungkin masa lalu, trauma gitu ya. Gitu. Jadi tahu dulu, kenali dulu penyebabnya apa. Dia tuh bisa insecure, bisa nggak aman, dan bantulah dia mengatasinya secara perlahan. Selanjutnya, cobalah untuk memberikan dia cinta dan perhatian tapi yang masuk akal. Jadi gak harus gini. Kamu bisa memberikan pasangan kamu tuh satu kenyamanan, keamanan. Tapi bukan dengan tiap hari, tiap jam, tiap waktu kan. Kamu bisa memberikannya pelan-pelan, membuat dia belajar menerima cinta dan perhatian tuh dalam porsi yang tepat. Jadi coba kamu mungkin bisa ambil waktu berkualitas sama dia gitu, quality time yang oke banget gitu ya, sehingga bisa menunjukkan bahwa tanpa 24 jam 7 kamu di bersama dengan dia juga, kamu bisa memastikan dia tetap nyaman, tetap aman, tetap dicintai. Terus kalau perlu sepanjang quality time atau sepanjang kencan atau sepanjang hubungan ya, jangan lupa untuk memuji, bilang mencintai. Itu sesuatu yang mungkin orang-orang susah ya sekarang-sekarang, tapi it's okay, boleh kok gitu. Selanjutnya, kalau mungkin dia agak posesif dengan me time-nya kamu kan mungkin dia juga susah gitu ya, cobalah kamu juga boleh memperkenalkan dia tentang konsep me time. Jadi baik lagi, ini tuh bukan tentang kamu doang, tapi tentang dia juga boleh me time gitu. Mungkin kau bisa ngobrolin, sharing apa sih yang bikin kamu happy kalau lagi sendiri. Misalkan kalau aku kan misalkan nonton TV atau nonton drakor, mungkin kamu main game misalnya gitu. Ya. Jadi cobalah mengajarkan dia tentang me time itu harus gimana. Tuh, guys, ya. Gitulah tips dari Jason, semoga bisa bantu kamu yang sedang punya pacar yang klingi, atau jangan-jangan kamu yang klingi ya. It's okay, semuanya pasti ada solusinya. Okay. Itu aja paling untuk segmen kali ini, semoga bisa bantu kamu. Nanti saya sempat lagi ya. Tinggal closing statement nih hari ini tentang klingi. So don't go anywhere, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Education and Profession.

datang dengan closing statement untuk hari ini ya. Hari ini kita udah belajar tentang clingy. Mungkin kamu sempat menganggap clingy itu sebagai manja, tapi beda ya. Clingy itu didasari oleh perasaan cemas, takut, dan sangat besar ketergantungan emosional kepada seorang, yang bikin akhirnya seorang yang clingy itu jadi posesif, overprotective, bahkan mengganggu ruang pribadi. Tapi semua itu bisa dikendalikan, semua itu bisa dikurangi. Caranya dengan memberikan cinta dan perhatian pada porsi yang tepat. Cobalah untuk ngajak ngobrol pasangan kamu yang clingy, untuk tahu kenapa atau ada sesuatu apakah yang mungkin belum selesai, trauma masa lalu atau sesuatu yang ada di belakang. Siapa tahu lewat kamu semua hubungan ini dan kepribadian yang clingy ini bisa dipulihkan sebelum jauh lebih buruk. Percayalah bahwa setiap masa dalam cinta selalu ada jalan keluar, selalu ada solusinya, selama kita mau berusaha dan mengerjakannya bersama dengan pasangan kita. Semangat para pejuang cinta di luar sana. Semoga kau bisa menemukan kebahagiaan dan solusi untuk setiap masalah kalian. Oke? Enggak kerasa udah hampir 4 jam bisa menemani kamu tentunya di Kuning Cinta, kisah lika-liku tentang cinta yang pastinya enggak pernah berakhir karena banyak sekali urusan cinta ya. Tapi tetap semangat, tetap berharap, tetap percaya pada kekuatan cinta, dan pastinya ya senang terus mendoakan yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik tentunya lewat Kini Cinta ya, lewat bahasan-bahasan, tema-tema yang Jason bawakan tiap minggunya. Oke, okay? So akhir kata Jason pamit. Selamat malam and have a good night.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Sanli. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehadiran Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini, di pagi hari ini, kami dapat belajar untuk hadir terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya apapun yang kami dengar hari ini dapat terus menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah relasi kami yang baik dan dalam dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tema firman Tuhan kita hari ini adalah berakar dalam kebenaran. Nats firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-27 saja. Lalu ia menjelaskan kepada

pertanyaan itu melalui internet yang secara instan kita dapatkan. Namun ada sebuah fenomena menarik. Semakin banyak informasi yang tersedia, belum tentu semakin banyak orang yang memiliki pengertian yang mendalam ternyata. Kita mengenal banyak fakta tetapi seringkali kehilangan hikmat. Kita tahu banyak hal tetapi belum tentu memahami kebenaran. Sebuah survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga Kristen menunjukkan bahwa ternyata banyak orang, terkhususnya adalah orang percaya, membaca Alkitab itu sesekali. Membaca Alkitab itu mungkin sesuka hati. Membaca Alkitab itu tidak konsisten. Mereka mendengar khotbah setiap minggu, mengikuti renungan harian, bahkan aktif dalam pelayanan. Namun ketika menghadapi masalah hidup, keputusan penting atau pergumulan iman, mereka seringkali lebih dipengaruhi oleh opini dunia daripada firman Tuhan itu sendiri. Rekan-rekan, keadaan ini sebenarnya mirip sama seperti seseorang yang hanya melihat menu makanan setiap hari, tetapi tidak pernah benar-benar makan. Ia tahu makanan itu, ia tahu gambarnya, ia tahu rasanya secara teori, tetapi tubuhnya tidak pernah menerima nutrisi yang dibutuhkan. Demikian pula banyaknya orang percaya, orang Kristen hari ini. Banyak dari kita akrab dengan ayat-ayat firman Tuhan, akrab dengan quotes Kristen, tetapi nyatanya firman Tuhan itu belum menjadi akar yang menopang kehidupan kita. Banyak dari kita yang mungkin hafal beberapa ayat, hafal beberapa perikop, hafal beberapa kisah Alkitab, tetapi nyatanya apa yang kita hafal itu tidak menjadi akar yang menopang kehidupan kita. Rekan-rekan, kondisi seperti ini ternyata bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, di zaman modern, tetapi sudah terjadi secara khusus di zaman Lukas pasal yang ke-24 yang kita baca tadi, di mana pada saat itu kita bertemu dengan dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus setelah kematian Yesus. Mereka bukan orang asing terhadap Yesus. Mereka telah mendengar pengajaran Tuhan. Mereka melihat sendiri mujizat Tuhan. Mereka mengikuti perjalanan pelayanannya. Namun setelah peristiwa disalib itu terjadi, mereka bingung. Mereka kecewa dan kehilangan harapan. Kita tahu bahwa mereka memiliki informasi yang banyak tentang Yesus, memiliki banyak hal-hal yang mereka tahu tentang Yesus, tetapi mereka belum memahami kebenaran firman Tuhan yang menunjuk kepada Yesus itu. Karena itu Yesus mendekati mereka dan melakukan sesuatu yang sangat menarik dikatakan. Ia tidak langsung membuat mujizat besar, ia tidak langsung menunjukkan dirinya dalam kemuliaan, tetapi sebaliknya, Yesus membuka kitab suci dan menjelaskan firman Tuhan kepada mereka. Perjalanan menuju pemulihan mereka dimulai dari pendalaman firman. Rekan-rekan, mari kita melihat bagaimana kita dapat bertumbuh menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh berakar dalam kebenaran firman Tuhan lewat kisah ini. Yang pertama, kita ingin belajar. Kita harus bergerak dari sekedar mengetahui firman Tuhan menjadi memahami firman. Ayat 15-16 itu menceritakan bahwa kedua murid itu sedang berbicara tentang semua peristiwa yang terjadi. Mereka tahu fakta-faktanya, mereka tahu Yesus mati, mereka tahu ada kubur kosong, mereka tahu laporan para perempuan yang melihat malaikat itu. Tetapi meskipun mereka mengetahui semua fakta itu, mereka tetap sedih dan kehilangan harapan. Kenapa? Karena mengetahui fakta itu tidak sama dengan memahami makna. Pada saat kita mengetahui fakta itu tidak membuat kita otomatis memahami apa yang kita tahu itu. Yesus bahkan berkata dalam ayat yang ke-25 seperti ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Rekan-rekan, masalah utama mereka ini bukan kurang informasi. Masalah utama mereka ini bukan kurang hal-hal yang harus mereka tahu. Tetapi masalah utama mereka

kurang pengertian terhadap firman Tuhan. Mereka mengharapkan Mesias yang bisa menjadi pembebas politik. Ketika Yesus mati di salib, harapan mereka hancur. Karena apa? Karena mereka tidak memahami bahwa sejak awal kitab suci itu telah menubuatkan bahwa Mesias itu harus menderita terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kemuliaannya. Mereka tidak mengerti terhadap itu. Mereka mengenal kasih Allah, tetapi belum memahami pesan Alkitab. Rekan-rekan, hal yang sama sangat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadiri ibadah itu selama puluhan tahun, selama sepanjang umur hidup kita, dari kita kecil sampai kita dewasa. Dari kita masih kecil, tidak mengerti ada masalah, masalahnya selesai. Kita menghadiri ibadah selama puluhan tahun, kita bisa menghafal banyak ayat. Kita bahkan tahu kisah Alkitab ini, bahkan ketika kita mendengar khotbah, kita bisa bilang, saya udah tahu terkait ini. Kita bisa mengikuti banyak sekali seminar rohani. Tetapi jika firman itu tidak sungguh-sungguh kita pahami, maka iman kita akan mudah goyah ketika badai kehidupan datang. Bayangkan rekan-rekan, ada seseorang yang punya GPS yang paling canggih untuk mobilnya. Ia membaca spesifikasi produk itu. Ia mengetahui semua fiturnya. Ia bahkan bisa menjelaskan cara kerjanya kepada orang lain. Namun ketika dia pergi, ia tidak pernah mengaktifkan GPS tersebut. Dan akibatnya ia tetap tersesat. Pengetahuan tentang alat itu nyatanya tidak otomatis membawanya ke tujuan. Demikian pula pengetahuan Alkitab. Tahu tidaknya kita tentang Alkitab itu nyatanya tidak otomatis mengubah hidup kita jika kita tidak menerapkan itu dan tidak memahami itu. Banyak orang Kristen mengetahui Mazmur 23 bahkan hafal. Banyak orang Kristen mengetahui Roma 8 ayat 28, Filipi 4 ayat 6-7. Tetapi ketika menghadapi kesulitan, mereka tetap hidup dalam ketakutan karena firman itu belum benar-benar meresap ke dalam hati mereka. Bagaimana caranya kita dapat bergerak dari mengetahui itu menjadi memahami? Rekan-rekan, mari kita luangkan waktu membaca Alkitab secara perlahan. Bukan sekedar mengejar target pasal, tetapi untuk mengenal Dia. Seberapa banyak kita hadir pada saat kita di waktu break kita, pada saat malam sebelum tidur, pada saat pagi sebelum kita berangkat. Seberapa banyak dari kita yang baca Alkitab itu bukan karena kita mau checklist pasal yang sudah kita baca, bukan karena target pasal kita itu selesai dalam waktu sehari, tapi karena kerinduan kita akan Tuhan. Tapi karena kita ingin mendengar suara Dia, kita ingin memulai hari Dia dengan Dia. Seberapa banyak kita membaca Alkitab bukan karena kewajiban, tetapi karena hati kita yang mau terkoneksi dengan Dia. Pada saat kita membaca Alkitab, seringkali yang kita lakukan itu adalah, apa ya arti teks ini? Seringkali pada saat kita membaca Alkitab, kita mungkin terlalu fokus dengan hal, apa ya arti firman Tuhan yang aku baca ini? Tapi seringkali kita lupa bahwa kita seharusnya menanyakan apa ya yang Tuhan nyatakan tentang diri-Nya ini. Apa ya yang menjadi tujuan Kristus menulis ini, dan apa ya yang mau Tuhan katakan kepada saya secara personal. Pada saat kita membaca Alkitab, pernahkah kita meminta Roh Kudus itu membuka pengertian kita terhadap firman Tuhan? Dan seringkali kita puas hanya menjadi konsumen khotbah, konsumen firman. Tapi kita tidak pernah puas menjadi murid yang menggali firman Tuhan itu.
Hal yang kedua yang mau kita sama-sama lakukan adalah kita harus melihat Kristus sebagai pusat seluruh firman. Bagian yang luar biasa itu terjadi pada ayat 27. Dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Rekan-rekan, perhatikan bahwa Yesus itu tidak sekedar menjelaskan ayat-ayat tertentu. Ia tidak hanya sekedar menjelaskan apa makna teks itu, tapi ia menunjukkan bahwa seluruh kitab suci itu merujuk kepada dirinya, yaitu Yesus, yaitu Kristus. Dari kitab Musa hingga kitab para nabi, semuanya itu berbicara tentang karya penebusan Kristus. Dan seringkali orang itu membaca Alkitab hanya untuk mencari prinsip hidup yang baik. Pada saat mereka baca Alkitab, seringkali yang mereka tanyakan adalah apa? Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Dari teks firman Tuhan ini, bagaimana saya bisa mengelola keuangan ya? Dari teks firman Tuhan ini, gimana ya caranya agar saya menjadi pemimpin yang sukses, menjadi leaders yang sukses? Seringkali pada saat kita membaca Alkitab, kita itu ingin mencari prinsip hidup yang menguntungkan bagi kita. Rekan-rekan, kita tahu bahwa itu semua penting. Tetapi bukankah kita juga tahu bahwa tujuan utama Alkitab itu bukanlah membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dengan tujuan diri kita sendiri, bukan. Tapi tujuan utama firman Tuhan adalah membawa kita mengenal Kristus. Seluruh Alkitab adalah kisah tentang Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ketika seseorang membaca Alkitab tanpa melihat Kristus, ia akan mudah jatuh pada legalisme atau moralisme. Ia hanya melihat aturan, ia hanya melihat jawaban, ia hanya melihat daftar yang harus dilakukan. Tetapi ketika melihat Kristus, kita akan sadar bahwa Alkitab itu menjadi hidup. Kita melihat kasih karunia Allah yang bekerja dari kejadian sampai dengan wahyu. Rekan-rekan, ketika seseorang melihat sebuah film misteri untuk pertama kalinya, banyak adegan yang kita rasa pasti tampak tidak berhubungan. Namun setelah sampai pada bagian akhir dan mengetahui inti ceritanya, semua potongan puzzle itu mulai masuk akal. Adegan yang tadinya terlihat biasa ternyata memiliki makna penting. Demikian juga Kristus adalah pusat besar firman Tuhan itu, pusat besar cerita Alkitab itu. Dan tanpa Kristus, banyak bagian Alkitab itu terasa terpisah-pisah. Tetapi ketika kita melihat Kristus sebagai pusatnya, seluruh Alkitab itu menjadi satu kisah besar tentang penebusan Allah. Rekan-rekan, pernahkah kita melihat pada saat kita membaca Alkitab, pernahkah kita menyadari bahwa iya ya, perikop ini mungkin tidak mention Kristus, tapi pernahkah kita juga memahami bahwa firman Tuhan ini memperkenalkan Kristus di dalamnya, bukan hanya mencari solusi masalah. Banyak orang datang kepada Alkitab untuk mencari jawaban. Tetapi orang yang dewasa rohani itu datang kepada Alkitab untuk mencari Kristus. Dan ketika menemukan Kristus di dalamnya, seringkali jawaban yang dibutuhkan pun ikut ditemukan. Karena Kristus menjadi jawaban di dalam hidup kita. Hal yang terakhir yang mau kita lakukan adalah, kita harus membiarkan firman itu mengubah hati dan kehidupan kita. Setelah Yesus menjelaskan firman Tuhan, terjadi perubahan besar dalam kedua murid itu. Ayat yang ke-32 berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Rekan-rekan, mari perhatikan urutannya. Firman membuka hati. Kemudian dalam ayat yang ke-31, mata mereka itu terbuka, lalu hidup mereka itu berubah.
Mereka yang tadinya berjalan jauh dari Yerusalem, sekarang segera kembali ke Yerusalem. Mereka yang tadinya putus asa, sekarang menjadi saksi kebangkitan. Rekan-rekan, firman Tuhan itu tidak hanya memberikan kita informasi, tetapi firman Tuhan menghasilkan transformasi. Masalah banyak orang Kristen itu bukan kurang pengetahuan. Masalahnya adalah firman itu berhenti di kepala dan tidak turun ke hati. Mereka mendengar khotbah yang baik setiap minggu, tetapi tidak pernah mengizinkan firman itu mengoreksi, menegur, dan mengubah hidup mereka. Dan akibatnya, tidak ada perubahan nyata. Rekan-rekan, seorang dokter itu dapat memberikan resep terbaik kepada pasien. Resepnya benar, diagnosisnya tepat, obatnya tersedia. Tetapi jika pasien hanya membaca resep tanpa meminum obatnya, kita tahu bahwa penyakitnya tidak akan sembuh. Firman Tuhan itu seperti obat bagi jiwa kita. Karena mendengarnya saja, kita tidak cukup. Firman itu harus diterima, direnungkan, dan ditaati. Banyak orang menyukai khotbah yang menyentuh hati selama 1 jam, tetapi melupakan semuanya pada hari berikutnya. Kita dengar khotbah di hari Minggu, tapi di Senin pagi kita melupakan semuanya. Padahal pertumbuhan rohani itu tidak terjadi ketika kita sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi pertumbuhan terjadi ketika kita mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bisa melakukan langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam minggu ini. Belajar untuk menyisihkan waktu khusus setiap hari untuk membaca Alkitab. Ketemu Tuhan itu di waktu yang sudah kita tentukan, bukan di waktu sisa kita. Mari kita tulis satu hal yang Tuhan ajarkan setiap kali kita membaca Alkitab. Tentukan satu tindakan ketaatan yang mungkin akan kita lakukan. Evaluasi hidup kita setiap minggu. Apakah firman itu sedang mengubah karakter kita? Apakah firman Tuhan itu selama ini mengubah perkataan dan keputusan kita? Jangan hanya membaca firman, tetapi biarkan firman itu membaca hidup kita. Jangan hanya mempelajari firman, biarkan firman itu mengubah hidup kita. Rekan-rekan, perjalanan menuju Emmaus itu mengajarkan bahwa masalah terbesar kedua murid itu bukanlah keadaan mereka, melainkan pemahaman mereka yang dangkal terhadap firman Tuhan. Dan ketika Yesus membuka kitab suci, hati mereka berubah. Ketika firman dipahami, Yesus dikenal. Dan ketika Yesus dikenal, hidup mereka dipulihkan. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang percaya yang berakar dalam kebenaran, mari kita belajar untuk bergerak dari sekedar mengetahui firman itu menjadi memahami firman. Dari melihat Kristus sebagai jawaban itu berubah menjadi melihat Kristus sebagai pusat seluruh hidup kita. Dan mari kita biarkan firman itu mengubah hati dan kehidupan kita. Ketika dunia menawarkan banyak sekali suara, banyak opini, banyak informasi, tetapi hanya firman Tuhan yang mampu menjadi akar yang kuat bagi kehidupan kita. Kiranya ketika orang melihat hidup kita, mereka tidak hanya melihat orang yang rajin ke gereja, tetapi melihat orang yang sungguh-sungguh berakar dalam firman, mengenal Kristus, dan hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini, mengajarkan kami bagaimana kami perlu berakar di dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau pada saat ini, selama ini kami datang kepada Tuhan membaca firman Tuhan itu cuma sekedar absen, cuma sekedar menceklist target pembacaan Alkitab kami, cuma sekedar kami melakukan kewajiban kami. Ubahkan kami, tarik kami, sadarkan kami, sehingga pada saat kami membaca firman Tuhan, kami itu ingin bertemu kepada Tuhan. Kami ingin punya relasi yang intim dengan Tuhan, dan kami ingin terkoneksi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
pimpin kami sehingga hidup kami dapat belajar untuk bisa berakar terhadap kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau nomor WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Rekan-rekan, saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil waktu pribadi kita di tempat kita masing-masing. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bisa mendoakan sahabat-sahabat kita yang saat ini mereka butuh dukungan doa kita. Mereka sedang struggle di dalam hal kesehatan, pekerjaan, ekonomi, studi mereka, yang sedang struggle dengan pengalaman dan pergumulan hidup mereka. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Jikalau kita tahu ada sahabat-sahabat kita yang bergumul, mari kita mention nama mereka itu di dalam doa kita. Saat ini kita ingin sama-sama berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang bergumul di dalam hal kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan berdoa untuk rekan kami, saudara kami, sesama kami yang saat ini bergumul dengan hal kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Meliana yang saat ini berdoa untuk kesembuhan kakinya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyembuhkan mereka, menyembuhkan Ibu Meliana, kiranya segala obat-obatan dan pemulihan yang dilakukan kiranya dapat terus menjadi alat kesembuhan kakinya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ella yang saat ini bergumul dengan Bapak Salim yang saat ini sakit diabetes dan pengobatan kelanjutannya. Berdoa juga untuk Ibu Popon yang saat ini juga mengalami gangguan kesehatan. Berdoa juga ya Tuhan untuk anaknya Feby yang saat ini juga bergumul dan berdoa untuk kesehatan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Iin yang saat ini sakit vertigo. Berdoa untuk Bapak Matius yang mengalami pengobatan gejala katarak, sakit otot dan kesehatan di sepanjang tahun ini. Berdoa untuk Bapak Krisina yang saat ini pemulihan pasca stroke dan anaknya Joakim Sina yang mengalami cerebral palsy dan hipotonus. Biarlah Tuhan yang mendengar doa-doa kami Tuhan. Tuhan tahu bahwa banyak sahabat-sahabat kami yang bergumul di dalam kesehatan. Mungkin ada juga di antara mereka yang tidak kami sebutkan namanya di dalam doa kami ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesembuhan, memberikan iman, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan pada saat Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, hal yang tidak mudah ini terjadi, Tuhan juga punya rencana yang besar untuk kami. Kami berdoa Tuhan kiranya obat-obatan yang kami konsumsi untuk penanganan dokter yang rutin kami terima, untuk banyak hal yang kami usahakan untuk terjadi kesembuhan, kiranya bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan menjadi alat kami bisa sembuh di dalam kehidupan kami, di dalam penyakit yang kami alami. Berdoa ya Tuhan sekali lagi untuk sahabat-sahabat kami yang bergumul di dalam hal kesehatan. Tuhan berikan kesembuhan dan Tuhan berikan kekuatan. Mari kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang bergumul di dalam hal pekerjaan, studi, dan ekonomi. Berdoa kiranya Tuhan yang bukakan jalan untuk setiap hal yang kita gumulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang bergumul di dalam hal pekerjaan, studi, dan ekonomi. Berdoa untuk Ibu Gyokwa, berdoa untuk ekonomi keluarga, berdoa untuk anak-anaknya agar dapat mendapatkan pasangan hidup yang sepadan. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn terkait dengan pekerjaan, studi, dan pasangan hidup. Berdoa untuk Susuan, berdoa untuk Maureen, berdoa untuk Kija Angelina, berdoa untuk Abed, berdoa untuk Alec yang saat ini bergumul di dalam hal pekerjaan, studi mereka, pasangan hidup mereka, bergumul dengan pekerjaan mereka di tempat mereka masing-masing, bergumul di dalam hal rindu punya pasangan hidup yang sepadan. Biarlah Tuhan membukakan uluran tangan Tuhan di pekerjaan-pekerjaan yang kami dapatkan. Dan berdoa juga untuk setiap kami yang saat ini dengan iman mencari pekerjaan, Tuhan yang bukakan lewat komunitas kami, Tuhan yang bukakan lewat orang-orang baik yang ada di sekitar kami.
Dan kami juga berdoa Tuhan akan kerinduan kami agar kami bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik yang daripada Tuhan. Temukan kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Bukakan segala komunitas kami dan ajar kami untuk bisa juga berusaha di dalam doa, di dalam pekerjaan kami, di dalam hidup kami, agar kami juga bisa mencari pasangan hidup yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani, berdoa agar hubungannya bisa direstui oleh keluarganya dan sekitarnya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga yang membukakan jalan sehingga mendapat restu dari orang yang bersangkutan, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk semua struggle dan pekerjaan, studi, ekonomi, bahkan pergumulan pribadi kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk sahabat kita yang berulang tahun. Hari ini ada Ibu Marlia Gina yang berulang tahun di tanggal 25 Juni. Mungkin ada sahabat-sahabat kita juga yang kita tahu berulang tahun. Mari kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk sahabat kami yang saat ini berulang tahun, yang Tuhan izinkan untuk menikmati umurnya 1 tahun lebih lama lagi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat daripada Tuhan. Tuhan yang berikan kami sukacita, Tuhan yang berikan kami relasi yang intim dengan Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kami iman yang besar. Tentu ya Tuhan, di hari yang sukacita ini, kami tidak luput dengan pergumulan kami, tetapi kami berdoa kiranya di tahun ini kami semakin bisa dekat dengan Tuhan, semakin bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, di tahun yang baru ini, di umur yang baru ini, kami bisa juga mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, dan semua hal yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan semua pergumulan kami, semua hal yang kami terus doakan dan kami harapkan, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.

Suara Ida 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Stanley mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.